0: bensin, penghematannya minimal 50%.
1: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sugandi Avanti.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pula jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri.

70%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa.

Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengembangan

0: dan Industri Nasional, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datun Darain.
2: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
3: Kementerian Keuangan melalui

kerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus.

0: emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
1: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEK serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap

0: yang SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan

Indonesia. Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal

0: sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Bahwa asumsi makro

0: Fiskal atau KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
1: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57,3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
0: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
0: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden

7 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo

0: Podcast. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
0: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?

setuju adalah bagi saya ya, opini saya ini pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Uliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI NEM. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada

ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 2027.

tahunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial. Selamat

Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Info cuaca BMKG.
2: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami selepas dari warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca. Dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG El Tari Kupang, Ignatius Arko. Selamat pagi, Ignas.
3: Halo, selamat pagi.
2: Ya. Untuk informasi cuaca edisi hari ini hingga esok seperti apa, silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi El Tari Kupang. Bersama saya pagi ini, Ignatius Arko akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan secara umum cerah hingga berawan tebal. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Demikian pula untuk malam hari, cuaca juga diperkirakan cerah berawan dengan sampai berawan tebal. Sedangkan untuk dini hari nanti di Nusa Tenggara Timur, secara keseluruhan cuaca diperkirakan berawan tebal. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Nada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin di Nusa Tenggara Timur secara garis besar bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Adapun peringatan ini untuk hari ini waspada potensi angin kencang yang terjadi di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id. Dari perakiran cuaca Nusa Tenggara Timur secara umum, kita beralih ke perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten ND. Untuk pagi hingga siang hari, cuaca di Kabupaten ND diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk malam hingga dini hari, cuaca di Kabupaten ND diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu di Kabupaten Ende diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.
2: Baik, terima kasih Kak Ignas untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Ende. Salam sehat, sukses untuk hari ini.
3: Oke, sama-sama, terima kasih.
1: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi.

aplikasi dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kabar baik datang dari dunia orang muda Katolik. ND Youth Day 2026 kembali digelar sebagai ruang bagi orang muda untuk berkumpul, mempererat persaudaraan, meneguhkan iman sekaligus mengambil bagian dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Lalu seperti apa persiapan dan tujuan pelaksanaan ND Youth Day tahun ini? Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama ya. Pater Matias Banusu SVD, Ketua Panitia EYD Keuskupan Agung ND dan Pastor Vikaris Paroki Santo Yosef Onekore. Selamat pagi, Pater.
1: Selamat pagi juga, selamat.
0: Salam sehat ya untuk Pater pagi ini.
2: Sehat kakak, sehat.
0: Baik, puji Tuhan. Baik, Pater, terkait dengan ND Youth Day yang akan kembali digelar di tahunnya 2026 ini, yang menjadi tema dari kegiatan ini apa, Pater? Dan mengapa tema ini dipilih nih, Pater?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak kakak untuk waktunya. Tema ND Youth Day kali ini akan kembali digelar dengan tema OMK Kefikepan Ende berjalan bersama membangun bangsa dan gereja. Yang menjadi latar belakang kita memilih tema ini adalah yang pertama itu karena orang muda adalah salah satu kelompok strategis dalam pelayanan pastoral di Keuskupan Agung Ende. Dan yang kedua itu adalah sebagai semangat penjalaran dari semangat Nusra Youth Day yang Nusra Youth Day yang ketiga yang sudah digelar di Maumere itu dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Juli kali lalu kita bersambisan dan kita mengangkat tema yang sama untuk kita membagikan semangat baru yang kita dapatkan di Maumere kepada teman-teman di Kefikepan Ende dengan alasan bahwa teman-teman orang muda tidak semua terlibat dalam kegiatan Nusra Youth Day yang sudah digelar di Maumere. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga kita memilih tema ini adalah karena kita melihat bahwa kegiatan ini merupakan perjumpaan dan perayaan iman. Maka EYD 2026 ini ingin melangkah lebih jauh, ingin membentuk OMK yang beriman, berkarakter, yang cinta terhadap gereja, tanah air, dan siap mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat. Saya kira seperti itu, kakak.
0: Baik, ini luar biasa ya, temanya disinkronkan dengan situasi terkini begitu ya, Pater ya. Dan kegiatannya kapan nih dilaksanakan, konsep acaranya seperti apa, rangkaiannya dilaksanakan nanti nih, Pater?
1: Baik, dalam pembicaraan Panitia SC dan OC yang menjadi tuan rumah itu adalah Paroki Santo Eduardus Nangapenda dan kegiatan ini akan digelar pada tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026. Dan konsep kegiatannya itu seperti live in. Kita akan berada di sana 4 hari 3 malam. Hari yang pertama itu adalah hari perjumpaan. Itu kedatangan anggota orang muda Katolik dari berbagai paroki, kuasi paroki, kita akan bertemu di sana, dilanjutkan dengan registrasi, lalu opening ceremoninya dan adorasi. Itu di hari yang pertama, kakak. Lalu di hari kedua itu tentang pendalaman iman. Pendalaman iman itu ada workshop, kita bagi dalam 8 kelompok kecil, kita bagi semua OMK ke dalam 8 kelompok kecil, kita sudah menyiapkan tema-tema yang hemat kami itu sangat relevan dengan kehidupan relevan dengan kehidupan orang muda saat ini. Lalu juga di hari kedua itu kita akan ada podcast bersama dua pembicara utama itu Romo Patri sama Pater Victor Dodi CMF. Nah, lalu sesudah podcast itu sore harinya kita ada ziarah kreatif ke gua Maria yang ada di Nangapenda sudah disiapkan oleh panitia di sana. Lalu ada dilanjutkan dengan pengakuan dosa dan diakhiri dengan
2: katekese dan sharing bersama umat di KUB masing-masing, di mana teman-teman OMK itu ditempatkan. Baik. Saya pikir seperti itu, Kakak.
0: Baik, okay. Pater, ini kenapa dipilih paroki Eduardus Santo Eduardus Nangapenda, dan sejauh ini persiapannya seperti apa nih 13 hari ke depan ya menuju pelaksanaan kegiatan EJD ini, Pater?
2: Ya, saya pikir pemilihan tempat ini juga berdasarkan keputusan dan kesepakatan yang sudah bicarakan sebelumnya. Baik. Dalam pleno yang berlangsung di Mataloko kali lalu, itu tuan rumah menjadi menerima tawaran itu untuk menjadi tuan rumah. Baik. Maksudnya paroki Santo Eduardus Nangapenda, mereka bersedia sekalipun di tengah sibuknya mereka sedang merenovasi gereja, tetapi mereka tetap bersedia untuk membangun gereja itu.
0: Baik, persiapannya seperti apa sejauh ini, Pater?
2: Persiapannya, jadi kita ada dua panitia besar, ada panitia SC dan juga panitia OC. Panitia OC itu mereka yang tuan rumah, dan saya yakin bahwa selama ini kami mengadakan pertemuan kurang lebih 9-10 kali. Kami melihat bahwa memang baik dari kami sendiri, panitia SC itu, kami sudah menyiapkan hal-hal yang perlu untuk kita butuhkan dalam kegiatan ini, misalnya dari perlengkapan pakaian, apa segala macam. Tetapi juga untuk panitia OC yang menjadi tuan rumah di sana, mereka juga sudah menyiapkan itu. Itu seperti membagi teman-teman OMK ke KUB atau lingkungan di mana orang muda Katolik akan tinggal di sana. Dan saya yakin bahwa kurang lebih 75% itu persiapan sudah cukup matang untuk dilangsungkan kegiatan ini.
0: Oke, kurang lebih 50% lagi ya, 100% untuk menuju hal persiapan yang baik. Tentu pendengar juga ingin tahu ini, setiap kali pelaksanaan ND Youth Day tentu ada makna penting bagi orang muda di tengah perkembangan zaman saat ini. Pater melihatnya seperti apa nih, Pater?
2: Saya berpikir bahwa kegiatan ini merupakan ruang perjumpaan. Ini ruang perjumpaan, ruang perjumpaan antara orang muda Katolik. Orang muda itu perlu bertemu untuk saling berbagi, saling mendengarkan, dan terutama saling menguatkan. Karena iman kita itu tidak bertumbuh dalam kesendirian, tapi dalam komunitas. Itu hal yang pertama tentang perjumpaan. Lalu yang kedua itu tentang identitas. Jadi melalui kegiatan NDUD ini membantu orang muda Katolik di secara menyeluruh dan teristimewa khususnya di wilayah kefikapan ini untuk menyadari bahwa orang muda Katolik itu bukan sekedar generasi penerus tetapi generasi pelaku perubahan. Mereka adalah bagian dari gereja hari ini, bukan hanya gereja masa depan. Dan yang ketiga itu adalah banyak orang muda ingin mencari makna hidup, arah hidup, dan melalui kegiatan NDUD ini semoga bisa membantu mereka untuk menemukan bahwa hidup yang paling bermakna adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, kepada sesama, gereja, dan masyarakat. Dan saya kira benar bahwa Paus Fransiskus sering mengingatkan bahwa orang muda itu bukanlah masa depan gereja saja, tetapi masa kini gereja. Karena itu investasi terbesar gereja hari ini adalah mendampingi orang muda agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, cerdas, dan peduli. Saya pikir seperti itu, Kakak.
0: Baik, dan tentu kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka ya, Pater ya, tetapi mampu menguatkan iman, persaudaraan, dan juga peran orang muda di tengah masyarakat begitu. Dan terakhir nih, Pater, harapan Pater ya setelah pelaksanaan ND Youth Day selesai, khususnya bagi perkembangan orang muda Katolik di Keuskupan ND ini seperti apa nih, Pater?
2: Ya. Dari kami, saya ini mewakili teman-teman yang ada di belakang saya, bahwa harapan terbesar dari kami adalah agar NDUD ini tidak berhenti sebagai kenangan, tetapi menjadi sebuah gerakan, dan ini adalah sebuah panggilan. Kita berharap dari kegiatan ini lahir OMK yang beriman kuat dan mencintai gereja, memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab, aktif dalam kehidupan paroki, di kuasi paroki, di KUB maupun di lingkungan, dan mencintai budaya dan tanah kelahiran, serta bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Akhirnya saya ingin menegaskan bahwa satu hal yang sederhana tetap mendalam, bahwa gereja membutuhkan orang muda dan bangsa ini juga membutuhkan orang muda yang beriman, yang cerdas, yang memiliki hati untuk melayani bersama. Sehingga tema yang kita pilih, yakni OMK KFI Kepan Ende, berjalan bersama membangun bangsa dan gereja, bukan hanya tema kegiatan, tetapi itu sebuah panggilan. Bahwa ketika orang muda berjalan bersama Tuhan dan sesama, maka gereja akan bertumbuh, masyarakat akan berubah, dan masa depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih kakak.
0: Baik, terima kasih Pak Ter untuk waktunya pagi hari ini, luar biasa. Semoga persiapannya dilancarkan dan pelaksanaannya juga sukses ya Pak Ter.
1: Oke. Terima kasih banyak kakak karena sudah berkenan menghubungi kami, dan ini merupakan satu kontribusi positif untuk kami bahwa ada begitu banyak pihak yang mendukung kami sekalipun melalui cara-cara yang seperti ini. Baik. Setidaknya membangkitkan semangat orang muda.
0: Baik, terima kasih Pak Ter, selamat pagi.
1: Selamat pagi kakak.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Pater Matias Banusu SPD sebagai Ketua Panitia EYD Keuskupan Agung Ende dan Pastor Vikaris Paroki Santo Yosef Onekore. Dan dari penjelasan berbagai persiapan yang sudah dilakukan oleh Panitia, kita berharap bahwa Ende Youth Day ini bukan sekedar sebuah pertemuan ya, tetapi menjadi kesempatan bagi orang muda untuk bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Semoga melalui Ende Youth Day 2026 semakin banyak ya orang muda yang berani mengambil peran dan juga menjadi pembawa harapan bagi gereja dan masyarakat. Kami akhiri kebersamaan kita di tiga topik wawancara yang sudah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar RRI, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti kami juga akan hadirkan Cek Fakta dan juga siaran langsung yang akan kami hadirkan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI, Paripurna DPR RI, dan juga detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Tetap bersama Pro Satu RRI ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaimnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada seluruh pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole IOT positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Prosater RRI. Saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI.
1: Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
2: Ya, selamat pagi Bang.
1: Sehat Pak?
2: Sehat, makasih.
1: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
2: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
1: iya.
2: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
1: iya.
2: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
1: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
2: Ya, kita berharap opsi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
1: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
2: Ya, tentu kita menyebut baik.
1: Ya.
2: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas.
1: Ya.
2: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
2: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Oke, terima kasih Bapak.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat
2: sukses
1: Terry.
2: Sukses terus.
1: Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan RAPBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Rita.
3: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan neta keuangan LAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
0: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu

0: Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga

0: 37%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu

Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil.

0: Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik. Setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi.
0: Ada dasi yang berwarna merah, yang berwarna biru. Kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu. Yeah.
1: Ini sebenarnya dasi ini, kalau kita lihat, ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah mengisi

0: bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
1: Mengenakan Cipta.
0: Saat ini tengah mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
2: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan.

0: langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang memperjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui Ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbab, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan merah, sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap

0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Latinta, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, the ambassadors, heads of diplomatic mission and international organization, para wakil ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf, para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 18 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.

untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen. Lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi. Representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat,

0: pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPDRI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPDRI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang mari kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk tetap sama putra-putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah yang tengah perbedaan dan berikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan semakin menantang kita keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan daulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah yang tengah
1: kesatuan dan rakyat sebagai
0: negara kita dan seluruh boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan.

0: setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato.

untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat.

0: transformasi ekonomi dan juga kebijakan dan antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
1: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

saat ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong buruh nasional.

siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk kembali

baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026.

0: kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin.

Abdurrahman Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair.

sebagai koordinator para menteri, para kepala badan, para penasihat khusus presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih.

PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional,

Kamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada.

Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat

dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia.

bekerja, kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka.

sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari

terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah.

yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita.

menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu.

ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik

Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri.

prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu, tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan.

saudara kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5 sampai 6 tahun ke depan.

kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi.

mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit.

kerajaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa

kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah

kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang

the United Nations Board Auditors, periode 2026-2032.

Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi.

belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya.

Bekasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada

Mater Dei Bălinei. Saia biciara, atas namara iatinunisia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini.

sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026,

DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor kualitas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan

peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi.

Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa,

dengan rekomendasi pemerintah. Saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak

Kristina. Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini.

bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis.

masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat.

banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru

subsidi sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian

bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras

Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum.

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga

0: Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI bagaimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR,

Ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya.

DPD Sultan Bahtiar Najamuddin dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id beredar dari akun Facebook Bantuan Sosial pada 31 Juli 2026. Unggahan tersebut berisi tautan pendaftaran program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur. Unggahan disertai narasi Kementerian Sosial RI mengumumkan beberapa bantuan yang sedang ditunggu oleh KPM di tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada program Keluarga Harapan PKH tahap 3 dan BPNT Sembakau yang disalurkan melalui KKS untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Agar bantuan tepat sasaran, pastikan data Anda sudah terdaftar dan valid di DTKS dan cek status penerimaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bonus. Hingga Jumat 7 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 82 tanda suka, 44 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali. Dikutip dari laman Mavindo pada Jumat 7 Agustus 2026, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial. Sebaliknya, penggunaan diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Pendengar, faktanya tautan dibagikan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman cek bansos Kemensos. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi cek bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Jadi unggahan yang berisi klaim mengenai tautan pendaftaran bantuan pangan 2026, klaim tersebut merupakan konten tiruan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

adalah jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

Setiap baju adat yang ada di Indonesia memiliki motif ataupun simbol yang melekat erat dalam setiap guratannya. Keberadaan motif pada baju adat selain memperindah baju, sekaligus memberi petunjuk akan identitas dari suku ataupun komunitas tertentu. Begitu pula dengan baju adat Senuji yang dimiliki komunitas adat Lamaholot, terutama yang berdiam di wilayah kecamatan Lebolema, Tanjung Bunga, Ilemandiri, dan sekitarnya. Baju adat ini berbahan kain berwarna hitam dan putih yang dijahit menjadi baju, lalu disulam dengan benang berwarna merah dan kuning di bagian depan, lengan, dan leher. Baju Senuji dikenakan saat ada acara adat menanam padi di ladang, dan kini baju Senuji mulai banyak dikenakan orang, termasuk dijadikan baju pengantin. Baju Senuji harus dikenakan dengan kain tenun atau sarung yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut kuatet, kain tenun yang dikenakan para perempuan. Sementara kain tenun untuk laki-laki dinamakan nowin atau sering disebut nowing. Baju adat Senuji biasa menggunakan sulaman dengan motif huruf S di bagian bajunya. Huruf S tersebut lambang ular naga, yaitu lambang kekuatan serta erat hubungannya dengan proses menanam. Baju adat Senuji sejak dahulu selalu dikenakan saat ritual menanam padi di ladang sebagai penghormatan terhadap Dewa Padi atau Nogogunu. Kehadiran ular di kebun oleh masyarakat Lamaholot dianggap sebagai penunjuk atau pertanda bahwa kebun tersebut akan mendapatkan hasil panen berlimpah. Seiring waktu berjalan, baju Senuji sering dikenakan oleh masyarakat.

0: sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Kita jumpa ya dalam program Bincang Budaya. Pendengar, belis yang merupakan salah satu bagian penting dalam adat perkawinan masyarakat Lamaholot, di dalamnya tidak hanya terdapat pemberian atau pertukaran dalam sebuah perkawinan, tetapi juga nilai tentang penghormatan, tanggung jawab, hubungan kekerabatan, serta ikatan sosial antar keluarga. Namun di tengah perubahan zaman, pemahaman dan juga praktik belis juga menghadapi berbagai tantangan. Perubahan ekonomi, pendidikan, pola pikir generasi muda, hingga perkembangan kehidupan sosial membuat tradisi belis perlu dilihat secara lebih kontekstual. Dan pendengar, lalu bagaimana mempertahankan nilai luhur belis tanpa terjebak pada praktik yang justru membebani keluarga? Apakah tradisi harus dipertahankan apa adanya, atau justru perlu ditransformasikan agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Nah, itulah yang akan kita bahas ya dalam Bincang Budaya siang hari ini dengan topik Belis Lamaholot di tengah perubahan zaman, menjaga nilai, mentransformasi tradisi. Telah hadir ya bersama kita siang hari ini Bapak Bernard Tukan, budayawan Flores Timur. Selamat siang, Pak Bernard.
2: Selamat siang untuk pemirsa dan untuk kru di RRI ND.
1: Siang luar biasa, Bapak. Apa kabar siang hari ini, Flores Timur?
2: Flores Timur, orang lagi ramai mempersiapkan diri untuk karnaval.
1: Oke. Okay. Jelang 17 Agustus ya, Pak ya?
2: Ya, tidak menentu karena Gunung Lewo Tobi, Ile Lewo Tolok membuat perubahan cuaca cukup signifikan.
1: Oke, okay. Tetapi semuanya pada baik-baik saja ya, Pak Bernard ya? Oke, okay. Baik. Terima kasih siang hari ini menyempatkan waktu bersama Pro 1 RND. Kita berbagi cerita budaya ya lewat bincang budaya dengan tema yaitu Belis Lamaholot di tengah perubahan zaman, menjaga nilai, mentransformasi tradisi. Baik, Pak Bernard, sebelum kita berbicara tentang perubahan zaman ya, sebenarnya apa makna belis dan juga tradisi perkawinan masyarakat Lamaholot?
2: Ya, pemirsa yang saya hormati, selamat siang sekali lagi. Jadi dalam konteks budaya Lamaholot dan juga perkawinan adat dalam masyarakat NTT dan di tempat yang lain, mengenal dua hal. Perkawinan itu sebuah proses, artinya dia melewati sejumlah tahapan. Kedua, di dalam perkawinan itu ada belis atau di tempat lain disebut mahar dan istilah-istilah lainnya. Kemudian kalau di dalam ringkasnya, dalam budaya Lamaholot seperti juga di tempat-tempat lain, tahapan pertama itu adalah tahap lamaran. Atau dalam bahasa Lamaholot versi Waibalun itu namanya dore surat, ikut surat. Nah, kalau orang Larantuka sebut rise atau anji kelang, itu dua hal itu berarti bahwa baru masih menjadi antar orang tua. Kemudian dia melangkah ke tahap berikut yang namanya koda geto, itu di dalam Lamaholot. Kalau di dalam masyarakat Larantuka, Melayu Larantuka, itu namanya tokatanya. Itu peristiwa pengresmian pertunangan. Lantas tahap berikut, tahap membawa hantaran adat untuk pengresmian perkawinan yang disebut siri pinang itu. Sementara yang dihantar itu yang disepakati di dalam tahap pengresmian pertunangan itu adalah gading. Nah, dengan banyak variasi ukuran maupun jumlah sesuai dengan status sosial dari suku di dalam komunitas lewo atau di dalam komunitas masyarakat. Jadi ringkas pernikahan dalam masyarakat Tamaulo, nah, demikian intinya bahwa resmi sah perkawinan itu kalau sudah terjadi pemberian laki-laki kepada perempuan berupa gading sebagai belis. Itu bisa nanti dikembangkan lagi.
1: Oke, baik. Pak Bernard, apakah belis pada hakikatnya ini dapat dipahami hanya sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau memiliki makna yang jauh lebih luas begitu?
2: Iya. Jadi, namanya kebudayaan itu ditandai dengan adanya benda-benda tindakan berupa ritual atau upacara-upacara yang lahir dari sebuah kompleks gagasan atau sebuah konsep kehidupan dalam sebuah komunitas masyarakat. Namun inti di balik ketiga hal itu adalah nilai, sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap berguna bagi kehidupan masyarakat. Jelas, belis berupa gading dibuat oleh para leluhur itu karena mereka mau mengusung sebuah nilai, ya. Nah, nilai-nilai itu antara lain bagaimana perkawinan itu bukan sebuah ada suatu peristiwa yang harus sungguh dihargai, tidak sekedarnya, tidak asal-asal. Jadi belis itu menandai sebuah kesungguhan. Kesungguhan. Belis juga mau menunjukkan satu ikatan luhur, ikatan luhur bahwa dengan belis itu dua belah pihak terikat secara luhur. Bahwa perkawinan itu tidak hanya urusan pribadi dua orang antara pemuda dan pemudi, tetapi dia menjadi urusan ya saya mau katakan dalam bahasa di sini urusan lewo, urusan kampung yang dimaknai sebagai semacam sebuah kosmos, ya. Jadi ada unsur-unsur mistik, ada hubungan dengan leluhur yang sudah berada di alam lain, ada urusan dengan kesatuan komunitas, ya. Katakan saja dengan belis orang mau mengatakan bahwa perkawinan itu sesuatu yang, ya saya tidak bisa omong lebih jauh, tapi maksudnya sesuatu yang tidak main-main, ya. Satu ikatan suci. Dan juga belis itu mau menunjukkan bagaimana saling menghormati dan saling menghargai. Nah, bagaimana pihak laki-laki menghargai pihak perempuan. Ini saya menyebutnya pihak. Jadi dalam kehidupan masyarakat Lamaholot itu dikenal dengan ikatan suku, ya. Nah, ikatan suku. Jadi bagaimana penghargaan dalam pemahaman masyarakat agraris bahwa wanita ini akan berpindah menjadi warga suku laki-laki. Dia akan melayani pihak laki-laki yang namanya gelekap atau serui. Nah, lalu apa begitu saja dia pergi itu kamu terima enak saja? Maka ini sebagai pengganti, substitusi. Jadi gading bukan sekedar benda, tapi gading itu dihayati sebagai pribadi perempuan itu yang ia pergi dan dirinya tinggal di dalam suku berupa gading. Itu refleksi paling dalam. Sehingga ketika orang membawa gading itu mereka menghormati sekali, membungkusnya dengan sarung, membungkusnya dengan kebaya, Seperti perempuan itu. Jadi gading adalah perempuan. Gading bukan benda. Nah, kemudian pada tahapan berikut baru bagaimana berkaitan dengan yang ketiga tadi, maka gading menunjukkan harkat dan martabat kaum perempuan. Jadi untuk sementara begitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi?
1: Oke. Baik. Jadi perspektif budaya Lamaholot ini perempuan betul-betul sangat luar biasa begitu ya. Bukan saja diartikan dengan gading ya. Tetapi arti dari gading itu sangat luar biasa begitu derajat perempuannya. Baik. Pak Bernard, kira-kira seberapa penting memahami konteks sejarah dan juga budaya Belis agar masyarakat ya khususnya generasi muda ini tidak salah menafsirkan tradisi ini?
2: Iya. Jadi sepintas seperti yang dikatakan tadi. Tetapi generasi muda tidak hanya melihat tindakan berupa hantaran dan benda berupa gading. Nah, jadi tidak boleh terjebak dalam paham materialisme, ya, apalagi paham kapitalis. Tapi dia harus kembali kepada konteks budaya. Mengapa gading itu diarahkan dalam sebuah prosesi? Seperti halnya orang mengarahkan perempuan itu ke tempat laki-laki, itu. Jadi generasi muda harus kembali merefleksi mengapa itu dibuat oleh para leluhur, apa pertimbangan mereka, sebab perubahan budaya itu adalah sesuatu yang memang mesti terjadi. Tetapi memutuskan sejarah itu adalah hal yang konyol. Orang kehilangan akal, orang kehilangan identitasnya. Jadi generasi muda itu harus mempertanyakan itu dan kita harus menjelaskan. Dalam tanda petik saya mau mengatakan begini, kita boleh mengatakan leluhur kita orang tidak bersekolah, tapi mereka memiliki kearifan untuk menjaga keharmonisan. Mereka memiliki kearifan untuk apa dinamakan merawat kemanusiaan, ya. Mungkin kita jujur bahwa hari ini kita tidak lebih hebat dari mereka dalam hal-hal demikian, karena kita hanya silau dan terpukau dengan hal-hal artifisial, hal-hal material, ya, hal-hal sosial dan sebagainya. Tidak mengharapkan bahwa kita harus kembali ke masa lampau dan semua perkawinan harus dilakukan dengan membawa gading, karena budaya itu hakikatnya berubah. Ketika terjadi perubahan struktur sosial, di sana terjadi pergeseran budaya. Persoalannya bagaimana nilai-nilai yang digarisbawahi sebagai kearifan leluhur yang bersifat universal itu didaur ulang. Hari ini kita sulit sekali menemukan gading. Tapi bagaimana yang namanya tanda kesungguhan, bagaimana ikatan luhur, bagaimana penghormatan dan penghargaan, bagaimana harkat dan martabat perempuan itu tetap ditegakkan kembali. Tetap ditegakkan. Jika tidak, perkawinan adalah sebuah permainan. Maka fenomena yang muncul, selingkuh, kawin cerai dan sebagainya, karena hilang nilai-nilai yang luhur itu di dalam diri angkatan kini, ya. Mereka begitu menyederhanakan persoalan perkawinan. Lalu adat dilihat dilakukan hanya sebagai formalitas. Belakangan ini saya melihat bahwa adat yang ditampilkan itu hanya sebuah formalisme, karena orang tidak menukik sampai kepada mengapa tahapan perkawinan dilalui demikian, mengapa penis itu diadakan. Nah, gitu. Sehingga yang menjadi kebutuhan seperti yang sekarang ini terjadi, dialog budaya.
1: Iya.
2: Bagaimana generasi tua menceritakan kembali apa yang terjadi di masa lampau, nilai apa yang mau diusung, bukan benda apa yang mau ditampilkan. Benda itu adalah sebuah wujud dari sebuah penghayatan nilai, ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana persoalan generasi kini, saya kira hari ini belis itu dipenting dibicarakan.

0: kontrak, bah berkelahi, hilang rupa, hilang rimba. Nah, minta maaf saya omong mungkin terlalu apa blak-blak, tapi saya kira
1: Pak Berna,
0: realitasnya seperti itu. Okay. Ya
1: Pak Berna, jadi menurut Anda jadi sudah ada pergeseran begitu ya?
0: Ya.
1: Oke, okay. Baik. Dan ini dalam prakteknya ya, Pak Bernard, ada keluarga yang mungkin merasa terbebani oleh tuntutan belis. Nah, bagaimana menurut Anda fenomena ini sebaiknya dilihat dari perspektif budaya?
0: Ya, jadi belis pada awal kisah tidak membebankan siapapun, karena dia ditempatkan sistem sosial dan budaya waktu itu. Jadi konkretnya demikian, masyarakat lama holot itu, kalau bicara tentang masyarakat lama holot, maka kita kembali ke Lebo, yaitu sebuah kampung tradisional yang otonom. Jadi saya kalau mau jelaskan lebih jauh, kenapa disebut lama holot? Karena di wilayah Flores Timur, Daratan, Adonara, Solor, Lembata, sebagian Alor, masyarakat hidup dalam kampung-kampung tradisional yang otonom. Tapi mereka memiliki kesamaan budaya. Istilahnya mereka ada homogenitas, tapi serentak ada varian, ya. Nah, ada varian. Nah, setiap laut itu dibentuk oleh ikatan suku. Jadi kembali ke lama holot, sebenarnya ikatan suku itu adalah inti kehidupan masyarakat yang ke atas membentuk laut. Lalu di dalamnya terdapat anak-anak suku dengan keluarga-keluarga batih. Dan jadi ikatan kesukuan itu kuat, Ibu. Pada titik itulah segala persoalan hidup itu diatur oleh suku. Di bidang pertanian, lahan pertanian milik suku yang disebut newa. Di dalam itu keluarga-keluarga bersama-sama bekerja di situ. Nah, datang ke perkawinan juga sama. Perkawinan itu urusan suku. Jadi keluarga itu tidak mengeluarkan apapun. Nah, dan dalam sistem perkawinan likat telo atau perkawinan tiga tungku, hari ini suku A mengantar belis ke suku B. Suku A pihak perempuan, suku B suku A pihak laki-laki, suku B pihak perempuan. Satunya opu, satunya belake. Lalu suku B mengantar belis ke suku C, karena perempuan ada di suku C. Suku C nanti mengantar belis ke suku A dalam lingkaran itu. Sehingga barang itu mungkin cuma satu. Dia terputar. Hanya habis di tahap pembicaraan, tapi barangnya dibawa. Struktur sosial berubah, ikatan kesukuan bergeser, perkawinan menjadi urusan pribadi atau keluarga, ya resiko pikul. Jadi dia menjadi sebuah beban karena kebudayaan itu sudah bergeser. Tapi ketika dia belum bergeser, tidak ada beban. Orang miskin rumah dari daun kelapa kok bisa bawa gading, itu kan otak kita di mana. Tapi ini barang suku yang diantar, ini urusan suku. Nah, sekarang orang banyak duit, dia mengeluh bawa beban berat, itu kan kontradiksi gitu. Maka di sana terjadi pergeseran budaya yang tidak disadari.
1: Baik. Pak Bernard, ya, perubahan zaman memang tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, begitu, betul? Atau bagaimana? Nah, bisa jadi perubahan ini justru menjadi ruang untuk menemukan kembali nilai dasar sebuah tradisi, ya. Nah, ya, lantas ya, ya. Bagaimana proses transfer

0: masih itu dilakukan tanpa kehilangan jati diri budaya Lama Holot. Nah, Pak Bernard, menurut Anda nih, bagaimana tradisi Belis yang harus tetap dipertahankan dan tidak boleh hilang?
1: Jadi begini, seperti yang tadi dikatakan bahwa kemajuan zaman, perubahan struktur sosial membawa pergeseran budaya. Nariknya, kalau perubahan itu disadari dan disengaja diarahkan, tidak ada problem dalam kehidupan masyarakat hari ini. Tapi kalau perubahan itu tidak disadari, tidak disengaja, terjadi dengan sendirinya, maka terjadi kegalauan. Prinsipnya, sebuah masyarakat itu tidak boleh memutuskan sejarah, tetapi dia berubah dalam ketetapan. Artinya bahwa nilai-nilai itu harus dipertahankan kapanpun. Bahwa tanda kesungguhan, ikatan luhur, penghormatan, penghargaan, harkat dan martabat, saya pikir hari ini dan di masa depan tetap kita hadirkan. Tidak bisa nilai ini hilang. Bahwa nilai ini hari dalam bentuk gading atau dalam bentuk lain menjadi urusan lembaga pemangku adat dalam menyikapi realitas pergeseran dan menetapkan tradisi baru. Kelemahan kita bahwa lembaga adat hari ini sudah tidak berfungsi. Karena apa? Struktur sosial sudah bergeser, peran-peran kepemimpinan sudah berubah. Hari ini bukan lagi namanya lewo kampung tradisional, kelurahan, kecamatan, kabupaten, negara Republik Indonesia. Hari ini bukan lagi komunitas masyarakat tradisional dengan kepercayaan asli, agama-agama masuk dengan ajaran-ajarannya. Maka di sanalah terjadi istilahnya pasar-pasar nilai, tawaran-tawaran gagasan. Maka yang terjadi adalah kebingungan. Maka kalau tanya saya kira-kira solusinya, budaya itu harus dipahami betul. Dan bagaimana ada penggiat-penggiat budaya, bagaimana lembaga kebudayaan, bagaimana lembaga pemangku ada dioptimalisasikan, bagaimana ada dewan kebudayaan di tingkat kabupaten dan sebagainya. Nah, kita tidak serius dengan masalah kebudayaan. Kita menganggap kebudayaan itu adalah pakaian adat yang dipakai pada karnaval, tarian-tarian, nyanyian-nyanyian, itu sangat di permukaan. Itu pengertian kebudayaan sangat sempit. Saya mau mengatakan dengan hormat, kita punya konsepsi dan persepsi yang keliru tentang kebudayaan, karena itu kita mempunyai tindakan yang salah untuk merawat tradisi itu sendiri.
0: Iya. Baik.
1: Gitu, Ibu.
0: Baik. Baik, Pak Bernard. Apa yang paling dikhawatirkan jika generasi muda hanya melihat Belis ini dari sisi materi, dan juga sebaliknya, apa yang akan terjadi jika generasi muda ini sama sekali menghilangkan tradisi Belis?
1: Persoalan paling jadi bagaimana mereka istilahnya meninggalkan Belis, saya pikir begini, bahwa menghadirkan masa lampau sebagaimana masa lampau adalah sebuah kekonyolan. Saya setuju dengan anak muda bahwa tidak mesti hari ini kita bawa gading ke rumah perempuan. Gading sudah tidak ada kok, kita mau pikul apa? Ini pertanyaan, persoalan. Tapi bagaimana, saya kembali ke soal, di mana lembaga pemangku adat, di mana dewan kebudayaan berpikir, melihat tentang pergeseran dan menggagaskan sesuatu yang baru sebagai pengganti. Kita bukan hanya pewaris tradisi, tapi kita juga peletak tradisi. Itu siklus hidup manusia.
0: Oke, baik. Dan ini Pak Bernard, kira-kira bagaimana nih cara generasi muda ya Lama Holot mengambil posisi tetap mencintai adat, tetapi juga mampu melakukan perubahan sesuai kebutuhan zaman?
1: Ya, jadi pilihan cerdas adalah dialog antar generasi, dialog budaya antar generasi. Forum-forum itu sangat jarang. Ya? Nah, bagaimana generasi tua dan generasi muda dipertemukan? Yang tua bercerita tentang masa lampau, yang muda mengatakan tantangan hari ini, yang tidak mungkin membuat sesuatu yang terjadi di masa lampau dihadirkan kembali. Tetapi kita semua sepakat bahwa seorang perempuan harus dihargai harkat dan martabat. Kita semua sepakat saling menghormati, saling menghargai harga mati. Bahwa perkawinan ikatan lur tidak bisa digugat. Tanda kesungguhan harus ditegakkan. Tidak main-main nikah dengan anak orang lalu lepas begitu saja. Itu menjadi kesepakatan bersama. Sementara bagaimana mewujudkan itu semua dalam perubahan budaya, mari kita sepakat. Mari kita sepakat. Mari kita omong. Masalah kita belum omong ini. Masalah kita belum omong. Hari-hari di kampung-kampung orang tidak omong. Karena siapa yang harus memfasilitasi mereka omong? Pemerintah tidak peduli dengan hal ini. Karena kebudayaan bagi pemerintah adalah pakai pakaian adat untuk karnaval. Pembangunan berbasis budaya itu model apa yang disebut-sebut selama ini? Tidak menukik pada akar masalah. Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, kebudayaan diartikan sebagai benda warisan masa lampau, lalu dia dicolok ke Kementerian Pariwisata untuk mendapatkan devisa. Mengapa dulu Departemen Pendidikan Kebudayaan dan hari ini kebudayaan lepas dari pendidikan? Itu pertanyaan di negeri ini hari ini.
0: Ya, baik. Pak Bernard, menurut Anda nih, apa yang menjadi pesan terbaik ya untuk pendengar, khususnya untuk masyarakat Flores Timur Lamaholot ya, agar Belis ini tidak menjadi sumber perdebatan, tetapi tetap ya menjadi bagian dari proses membangun hubungan kekeluargaan.
1: Ya, pesan saya untuk pemirsa tentang Belis, tinggalkan dulu wujudnya seperti apa, tapi nilai dibaliknya itu apa saja. Mari kita rawat nilai yang menjadi kearifan lokal yang bersifat universal ini. Dan hemat saya, dia tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, dia tidak bertentangan dengan ya istilahnya nilai-nilai Pancasila ya. Ibu, pemirsa sekalian, empat hal yang saya tegaskan tadi tentu masih ada hal lain. Siapa yang menggugat bahwa itu tidak penting? Negara mengatakan itu harus kita tegakkan. Agama juga mengatakan itu harus kita wartakan. Adat sudah menunjukkan dalam kearifan para leluhur. Mari kita mencari perubahan bentuk yang istilah saya daur ulang mengganti kata transformasi.
0: Iya. Baik. Nah,
1: dan untuk transformasi ini Ibu minta maaf saya tambah. Ada tiga syarat. Syarat pertama, bahwa kita sungguh memahami nilai-nilai masa lampau melalui riset, diskusi untuk menemukanali bagaimana nilai-nilai itu. Kedua, memahami tuntutan atau kondisi kekinian. Aduh, gading sudah tidak ada, bagaimana kita buat ini? Sarung sudah, orang sudah tidak tenun lagi, ini bagaimana? Nah, kita cari dalam bentuk lain. Saya tidak mendahului lembaga pemangku adat tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, ketiga, kreatif melakukan tindakan transformasi. Tidak mungkin kreativitas itu bermakna kalau tidak memahami dua titik ini secara baik.
0: Baik.
1: Jadi itu pesan saya baik untuk pemirsa.
0: Iya, dan di akhir kebersamaan kita nih Pak Bernard ya, kira-kira pesan apa nih kepada generasi muda khususnya di Flores Timur tentang pentingnya menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman?
1: Ya, berakar pada sejarah budaya, berbuah di zaman modern. Artinya Anda akan menampilkan identitas budaya ketika Anda berakar pada nilai-nilai budaya, tetapi pada titik yang sama dengan nilai-nilai itu Anda menggapai hari ini masa depan secara luar biasa. Jangan bilang kembali ke adat dan tradisi itu kampungan. Jangan. Itu Anda punya pemahaman tentang budaya dangkal. Mm-hmm. Tapi kalau Anda kembali ke tradisi dan sejarah, di sana Anda menemukan keluhuran. Kalau saya mau pakai bahasa lebih jauh, sejak awal penciptaan semua telah diletakkan, semua yang luhur telah diletakkan. Yeah. Manusia yang merusakannya di Taman Eden.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Bernard.
1: Ibu, terima kasih
0: atas waktunya, atas informasi yang luar biasa. Perbincangan kita siang hari ini di Bincang Budaya. Selamat siang, salam sukses selalu, salam budaya.
1: Ibu, terima kasih banyak ya. Minta maaf kalau pembicaraan spontan, tergesa-gesa, kurang sistematik, kurang menjawab pertanyaan. Saya juga tidak tahu apa yang saya harus omong dari sekian banyak hal yang bisa kita omong.
0: Baik.
1: Oke, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka untuk 17 Agustus.
0: Merdeka. Baik, terima kasih Pak Bernard. Pendengar ya. Pro 1 dimanapun Anda berada, ya. Bersama kita ya barusan budayawan Flores Timur Bapak Bernard Tugan, perbincangan tentang Belis Lama Holot ya, di tengah perubahan zaman menjaga nilai, mentransformasi tradisi. Dari perbincangan kita hari ini tentunya kita belajar bahwa menjaga tradisi bukan berarti menutup diri terhadap perubahan. Yang penting, yang terpenting adalah menjaga nilai dan makna yang menjadi jati diri budaya, sembari membuka ruang untuk menyesuaikannya dengan kehidupan masyarakat masa kini. Belis sebagai bagian dari tradisi Lama Holot tentu memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang penting. Karena itu diperlukan pemahaman, dialog, dan musyawarah agar tradisi tetap hidup, tetapi tidak hilangkan tujuan dan nilai luhurnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga kepada narasumber kita, Bapak Bernard Tugan, atas waktu dan pandangannya. Saya, Nona Nia, pamit. Tetap cintai budaya, pahami nilainya, dan wariskan dengan bijaksana kepada generasi berikutnya. Selamat siang, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Info Florata.
1: Gading Gajah, belis perempuan Lamaholot. Salah satu prasyarat dalam pernikahan pada umumnya adalah mahar atau belis. Suku Lamaholot yang hidup di daerah Flores Timur dan Lembata menjadikan Gading Gajah sebagai belis. Panjang pendeknya gading tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Asal-usul Gading Gajah yang dijadikan mas kawin oleh masyarakat Lamaholot memiliki beberapa versi. Di antaranya, ada versi yang menjelaskan bahwa terjalinnya kontak dagang dengan pedagang India pada masa lampau menjadikan Gading Gajah sebagai komoditinya. Versi lain mengatakan bahwa dulu di daratan Flores terdapat populasi gajah purba atau mamut karena pernah ditemukan kerangka gajah purba di Flores. Entah versi mana yang benar, namun hingga sekarang Gading Gajah masih dijadikan sebagai belis atau mas kawin ketika meminang perempuan suku Lamaholot. Beberapa Gading Gajah ini sekarang bahkan disimpan di rumah adat karena dianggap memiliki nilai magis.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
7: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

0: Info Florata.
1: Ayam Rengki, hantaran pernikahan unik suku Lamaholot. Ayam Rengki atau Ayam Rokok adalah hantaran pernikahan unik yang hanya ada di suku Lamaholot Forest Timur. Ketika akan menikah, pihak laki-laki akan membawa barang hantaran ke pihak perempuan. Selain arak, makanan, hasil pertanian dan ternak, pihak laki-laki juga membawa satu atau dua ekor ayam bakar yang didandani memakai baju dari kertas. Dan uniknya, ayam tersebut menghisap rokok. Ayam Rengki ini sebagai simbol laki-laki yang nantinya akan dimakan oleh om kandung atau saudara laki-laki ibu pengantin wanita, dan bisa juga sepupu ataupun satu garis keturunan dalam satu suku yang disebut Belaki. Ayam Rengki atau ayam rokok ini merupakan penghormatan dari mempelai laki-laki yang disebut Anaopu kepada Belaki. Belaki memiliki peranan istimewa dalam masyarakat Lamaholot dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Oleh karena itu, mereka berhak dilayani dalam pesta-pesta adat.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 14 Agustus 2026, Sari Berita. 278 koperasi desa Merah Putih di ND telah terbentuk dan memiliki legalitas. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Agekeo berangsur turun, meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Sebanyak 278 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Seluruh koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi tahap awal sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha. Dijelaskan, secara legalitas dan kepengurusan, sebanyak 278 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Dinkop terus mendorong agar koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administrasi, tetapi juga menjalankan usaha. Valentinus menjelaskan, berdasarkan data pada portal TNI, sebanyak 119 lokasi saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung. Sementara itu, 22 lokasi telah menyelesaikan pembangunan gedung hingga 100%.
2: Untuk progres KDKMP, itu kita ketahui bersama bahwa dari 255 desa dan 23 kelurahan, ada total ada 278 desa dan kelurahan, itu secara legalitas sudah terbentuk. Dari legalitas sudah terbentuk, kepengurusannya sudah ada, semua sudah ada. Sekarang yang sedang dijajaki adalah proses pembangunan lahan. Nah, dari berdasarkan data yang ada, lahan itu yang sudah masuk ke kami itu melalui portalnya TNI ada sekitar 119 sedang dibangun lahan itu. Nah, yang sudah 100% dibangun itu berdasarkan data hari ini ada 22, yang 100%.
1: Menurut Valentinus, gedung yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan untuk operasional koperasi. Masih diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, pendingin ruangan, meja kursi, dan perangkat komputer. Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh KDMP dapat segera beraktivitas meskipun pembangunan fasilitas fisiknya belum selesai. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi memiliki pengalaman usaha dan mulai membangun kepercayaan anggota maupun masyarakat. RRI Ende, Nicholas Makumeli melaporkan.
0: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ageke mulai berangsur turun. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ageke mulai berangsur turun. Pedagang kini menjual telur ayam sekitar Rp52.000 per rak, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp60.000 per rak. Penurunan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah masyarakat Nagekeo yang mulai memelihara ayam petelur. Bertambahnya peternak lokal membuat pasokan telur dari dalam daerah semakin tersedia, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah mulai berkurang. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Pedagang memperkirakan harga masih berpeluang kembali naik apabila stok telur dari peternak lokal mengalami penurunan atau pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Turun. Sebelumnya harga 55 sampai dengan 60, tergantung ini pemesanan kurang itu. Banyak yang ini apa, orang yang ternak.
3: Selain ketersediaan stok, perubahan kondisi iklim juga dapat mempengaruhi kelancaran pasokan telur dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap ketersediaan dan harga telur di pasar. Penurunan harga telur ayam menjadi kabar baik bagi masyarakat Nagekeo karena dapat meringankan pengeluaran konsumen. Namun pedagang dan masyarakat tetap perlu mencermati perkembangan harga karena kondisi pasar masih berfluktuasi dan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan. Rarian De Ferisoo melaporkan.
0: Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapat layanan tersebut. Laporan Rahma Suci.
5: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
6: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten Ende saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
5: Alberto, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
7: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
5: Sementara itu, layanan CKG juga terus berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Ende. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia, mengatakan dari target 9.092 sasaran, sebanyak 7.002 orang telah mendapatkan pemeriksaan hingga 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG.
8: Untuk puskesmas kota ini, dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 sampai dengan tanggal 14 Juli kemarin.
5: Pemerintah Kabupaten Ende terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. RRI Ende, Rahma Suci melapor.
0: Asupan makanan bergizi selama kehamilan berperan penting menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin, mengatakan pentingnya asupan makanan bergizi bagi ibu hamil. Menurutnya, pemenuhan gizi selama kehamilan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan bayi dan keselamatan ibu saat persalinan. Dijelaskan, kebutuhan nutrisi ibu hamil perlu diperhatikan sejak masa kehamilan agar pertumbuhan janin berlangsung secara optimal. Asupan makanan yang cukup dan bergizi juga membantu menjaga kondisi kesehatan ibu hingga menghadapi proses persalinan.
10: Makanan bergizi bagi ibu hamil sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan dan juga untuk keselamatan ibu pada saat nanti melahirkan. Salah satu contohnya, kalau ibu hamil ini HB-nya rendah, kemungkinan pada saat melahirkan dia bisa terjadi perdarahan atau tidak selamat. Sehingga pemenuhan gizi pada saat ibu hamil itu ada kepentingan yang sangat penting untuk keselamatan ibu dan juga untuk kualitas dari bayi yang akan dilahirkan.
9: Ia melanjutkan, kondisi kesehatan ibu dan bayi perlu menjadi perhatian bersama sejak masa kehamilan hingga persalinan berlangsung. Pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan, tetapi juga kualitas nutrisi yang dikonsumsi ibu setiap hari. Karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang beragam dan memenuhi kebutuhan zat gizi selama masa kehamilan. Ditambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong keluarga memberikan perhatian terhadap kebutuhan makanan bergizi bagi ibu hamil. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Festival Golokoe, bukti kolaborasi Kuskupan dan Pemerintah Bangun Pariwisata Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
12: Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan Festival Golokoe yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Menurutnya, Festival Golokoe tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan. Sejak penyelenggaraan pertama hingga kelima, festival tersebut turut mengangkat berbagai kegiatan di bidang ekologi, pendidikan, sosial, karitatif, dan kebudayaan.
13: Sampaikan bahwa festival tahun ini adalah Festival Golokoe yang kelima, Ibu Menteri, dan ini hadir berkat kolaborasi yang demikian apik, demikian bagus antara Keuskupan dan pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada di Manggarai Barat.
12: Selain itu, dirinya menilai keberagaman kegiatan tersebut membuat Festival Golokoe memiliki ruang yang luas untuk melibatkan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Manggarai Barat. Pelaksanaan festival ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata juga dinilai turut memperkuat posisi Festival Golokoe. Yulianus mengatakan, festival tersebut telah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2024 dan tahun ini berhasil masuk dalam jajaran top 10 KEN. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan yang selama ini diberikan dan berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada penyelenggaraan Festival Golokoe berikutnya.
13: Dan yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Manggarai Barat dan Keuskupan Labuan Bajo, pada tahun 2024 Festival Golokoe ini sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara dan pada tahun ini menjadi top 10 dari Karisma Event Nusantara. Tolong ini karena keberpihakan dan penghargaan yang begitu besar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata kepada Festival Golokoe.
12: Festival Golokoe 2026 berlangsung pada 10 hingga 15 Agustus di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga festival tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga turut mendukung pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Partai Amanat Nasional PAN menggelar rapat kerja daerah Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng. Laporan Mario Alberto.
14: Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam laporan Ketua Panitia, Rakerda PAN Kabupaten Manggarai tahun 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, serta penyelarasan strategi dan sinergi partai dalam program pemerintahan Presiden Prabowo. Rakerda ini mengusung tema Bantu Rakyat yang diikuti sekitar 550 peserta yang terdiri dari pengurus DPW, DPD, DPC, pengurus ranting, kader, dan relawan PAN. Dalam sambutannya, Ketua DPC PAN Kabupaten Manggarai Yosef Hasmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam rakerda tersebut. Ia menilai kehadiran kader dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap partai masih terpelihara dengan baik. Menurutnya, rakerda tidak sekedar menjadi agenda rutin organisasi politik, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui, sekaligus merancang arah perjuangan PAN Kabupaten Manggarai ke depan.
15: Hari ini kita tidak berkumpul untuk sekadar memenuhi agenda partai politik PAN. Kita hadir untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu mengevaluasi perjalanan yang telah kita lalui, sekaligus merancang arah pandangan, arah perjuangan yang akan kita tempuh bersama.
14: Sementara Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi kontribusi PAN dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Manggarai. Ia berharap PAN terus mengambil bagian dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Heri juga menyoroti kemiskinan yang masih berada di kisaran 18% sebagai salah satu persoalan utama di Kabupaten Manggarai.
16: 18% itu besar. kita punya tingkat kemiskinan 18%, dan itu PR kita. Bagaimana menekan yang 18% ini menjadi makin turun? Cirinya banyak. Ada beberapa saya bisa sebutkan. Pertama, ciri karena masalah di ini adalah pertama sekali ketergantungan kita kepada sektor pertanian.
14: Rakerda dan pelantikan DPC ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan program kerja partai di tingkat daerah hingga kecamatan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar lomba marching band tingkat pelajar SMA, SMK, dan SMP MTS se-Kabupaten Ende untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Rovinus Wula.
17: Perlombaan yang diikuti 10 peserta dari sejumlah sekolah tersebut dibuka Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda di lapangan SMA Suradikara Ende Kamis 13 Agustus 2026. Ketua Panitia Adrianus Yosafat Muda mengatakan lomba marching band menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kedisiplinan, sportivitas, kerjasama, serta kecintaan terhadap seni dan budaya. Menurut Adrianus, lomba tersebut tidak sekadar mengejar kemenangan, tetapi diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui kegiatan positif. Marching band dinilai dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab persaudaraan, kekompakan, serta keberanian menampilkan kreativitas di hadapan publik.
18: Kedua, memberi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang marching band. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, kerjasama, dan rasa tanggung jawab peserta. Keempat, menumbuhkan semangat sportivitas dan persaudaraan antar pelajar.
17: Sementara itu, Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda mengatakan peringatan kemerdekaan harus diisi dengan kerja keras, persatuan, kreativitas, disiplin, dan prestasi. Menurutnya, setiap kegiatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, keberanian berpimpin, dan kecintaan terhadap tanah air. Ia menegaskan seluruh peserta juga akan memperoleh uang pembinaan, bukan hanya kelompok yang keluar sebagai juara.
19: Jadi tidak hanya harus juara 1, 2, 3, tapi semua peserta ini akan diberi uang pembinaan.
17: Yosep mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pembinaan marching band di Kabupaten Ende. Mulai tahun depan, pemerintah daerah akan membuka kesempatan bagi seluruh sekolah untuk mengikuti perlombaan tersebut. Keberlanjutan lomba marching band diharapkan mampu membangun motivasi dan inovasi sekaligus menjaga konsistensi pembinaan di kalangan pelajar. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita dari Ende edisi Jumat 14 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini Anda masih bersama kami ya di Floratas yang menjelang sore, dan kami akan hadirkan siaran langsung Sidang Paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kita ikuti langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi itu ditujukan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi digital merubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan itu merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara demokrasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Junaidi Lauli mendorong pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari arah kebijakan pemerintah. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, RAPBN 2027 menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, arah serta prioritas alokasi anggaran perlu dicermati agar setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sejauh mana arah dan prioritas alokasi RAPBN 2027 mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, kemudian meningkatkan daya saing dan investasi, serta memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk memperluas usaha dan membuka lapangan kerja? Kami akan perbincangan

0: tentang kisaran. Inflasi dipatok 1,5% hingga 3,5%, kemudian nilai tukar rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, serta suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 6,5 hingga 7,3%. Pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara menjadi 12,01% hingga 12,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dan kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana arah dan juga prioritas alokasi RAPBN 2027 bersama Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Prof. Chandra.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Prof.
2: Alhamdulillah, Pak. Jumat berkah.
0: Jumat berkah. Semoga selalu sehat ya, Prof. Chandra.
2: Pidato Presiden.
0: Iya, kita nantikan ya bagaimana arah kebijakan dan juga RAPBN 2027 ya. Hari ini pemerintah akan menyampaikan di hadapan DPR. Kemudian seberapa penting ya momentum ini menurut Prof. Chandra untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depannya?
2: Ya, saya pikir ini menarik ya. Biasanya kan memang pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus ya.
0: Yeah.
2: Cuma mungkin 16 Agustus minggu, jadi digeser Jumat.
0: Mm-hmm.
2: Dan Jumat harapannya memang menjadi hari yang berkah untuk Indonesia. Ya.
0: Amin, kita harapkan
2: kita tahu,
0: seperti itu.
2: Pidato presiden ini sebenarnya harusnya menjadi basis, jadi fondasi untuk melihat perekonomian Indonesia tahun 2027.
0: Mm-hmm.
2: Kalau melihat dari beberapa poin yang disampaikan, kemudian saya tadi nyoba nyari KEM BPKF ya tahun 2027,
0: mm-hmm.
2: itu memang pemerintah sangat optimis bahwa ekonomi kita di tahun 2027 membaik.
0: Yeah.
2: Nah tentu asumsi yang dipakai di dalam penyusunan KEM BPKF itu salah satunya adalah yang beberapa poin tadi sudah disampaikan, yaitu internasional yang memang masih belum ada kepastian ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada banyak ketidakpastian di ekonomi dunia yang tentunya akan berpengaruh kepada asumsi-asumsi yang ditargetkan oleh ekonomi makro kita tahun 2027. Nah ini tentu pemerintah perlu mengantisipasi terutama terkait dengan harga minyak dan bagaimana kita harus menjaga kurs gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kondisi domestik sendiri, kalau kita lihat inflasi, kemudian bagaimana penerimaan pajak dan seterusnya, sebenarnya relatifly masih terkontrol ya, tidak terlalu drop, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN kita yang kemudian harganya semakin tinggi kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi yang terakhir itu sudah 7%.
0: Yeah.
2: Kalau dalam asumsi pemerintah sampai 6,5 sampai 7,3 untuk yang SBN 10 tahun. Sementara terakhir di semester awal itu SBN pemerintah yang paling baru untuk 6 tahun itu sudah 7%. Artinya pemerintah sebenarnya tanda petik kalau bahasa anak-anak muda ini butuh uang sekarang gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah tentu butuh uang ini kaitannya dengan belanja pemerintah yang memang harus dibiayai gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kira-kira itu.
0: Oke, jadi kalau melihat ataupun memprediksi RAPBN nanti akan disampaikan, sektor mana nih yang seharusnya menjadi prioritas utama?
2: Ya, saya pikir pemerintah kalau kita perhatikan ya saat ini, sektor-sektor yang mampu menyerap lapangan kerja,
0: mm-hmm.
2: itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi kayak pertanian, yang industri yang padat karya, itu seharusnya memang didorong untuk bukan hanya tumbuh ekonominya, nilai tambahnya naik, tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kondisi pasar kerja sekarang ini, kita kalau mau jujur ya, jadi sektor pekerjaan informal itu semakin mendominasi, hampir 60%.
0: Okay.
2: Sementara pekerjaan formal itu 40%. Apa saja pekerjaan yang informal sektor itu, salah satunya adalah pekerjaan yang tidak bisa berlangsung lama, berjangka pendek, yang akhirnya gajinya juga mungkin di bawah UMR, yang mungkin saja nggak punya asuransi juga gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Oleh karena itu melihat sektor informal

0: Kemarin terus tanda petik ya, terus berkembang, naik tahun lalu sekitar 53-54 gitu, sekarang sudah mendekati 60%. Artinya memang transformasi ekonomi kita belum berjalan dengan baik. Jadi ekonomi kita masih seperti dulu-dulu aja gitu, tidak bisa mentransformasi sehingga seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Makanya yang tadi saya usulkan adalah pemerintah fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Gitu.
1: Mm-hmm. Untuk porsinya bagaimana, jadi, Prof? Membagi antara tadi ya, fokus di ketenaga kerjaan, kemudian kita juga tengah mendorong pendidikan, kesehatan juga perlu dipikirkan. Ini bagaimana porsi-porsinya?
0: Ya, kalau pendidikan sebenarnya udah fix, kan? Itu udah ketetapan MPN bahwa pendidikan harus 20% itu.
1: Ya.
0: Nah, terakhir memang kan anggaran pendidikan diambil hampir sekitar 200 sekian triliun ya untuk NDG kan gitu.
1: Iya, tapi akan dialihkan lagi ya.
0: Mungkin kalau bisa dialihkan lagi kan. Mm-hmm. Keputusan MK kemarin walaupun dimulai 2028, mungkin bisa di 2027 ini mulai dikurangi sedikit lah. Mm-hmm. Tidak ke NDG, mungkin NDG-nya dibikin model atau mungkin daerah tertentu dulu gitu, prioritasnya diutamakan. Jadi tidak langsung NDG untuk semua di Indonesia gitu. Sehingga tidak terbebani lah dana anggaran pendidikan ini gitu. Mm-hmm. Karena kapan hari itu saya ketemu juga oleh beberapa kepala dinas di Jawa Timur ya. Itu memang mereka kesulitan juga gitu dengan pengurangan dana pendidikan. Karena kalau volume APBD di daerah itu turun, tentu 20%-nya kan turun. Mm-hmm. Nah, sementara mereka sudah membuat program-program yang mungkin berbasis tahun sebelumnya, yang sebelumnya mungkin masih besar anggarannya. Nah, kemarin kan Pak Presiden membuat kebijakan efisiensi yang efisiensinya difahami sebagai pengurangan biaya. Mm-hmm. Nah, akibatnya adalah bagi APBD-APBD yang volumenya turun, 20% jadi turun. Sehingga beberapa anggaran pendidikan harus berkurang, dan konsekuensinya tentu kualitas atau tujuan-tujuan pendidikan mungkin tidak bisa dicapai.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua, kesehatan gitu kan. Kesehatan ini juga harusnya jadi prioritas.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita baca di RPJP 2045 Indonesia Emas itu, SDM-nya itu diharapkan berkualitas gitu dan berdaya saing. Dua kata, berdaya saing, berkualitas, itu kan nggak jauh dari yang berpendidikan dan sehat kan gitu. Nah, sehingga mestinya kalau pendidikan itu mestinya harus bagus, ya tentu misalkan gitu ya, misalkan tidak hanya dari APBN, jadi bagaimana sektor-sektor non-APBN, swasta maksud saya, itu bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini yang harusnya dilakukan di level teknisnya, di kementeriannya, di dinas pendidikan gitu ya, bagaimana mereka mulai merangsang sektor swasta untuk masuk ke pendidikan yang tujuannya sangat mulia tadi, termasuk di kesehatan. Jadi kesehatan ini mulai penyebaran dokter, kemudian rumah sakit, kemudian puskesmas, masih banyak PR, itu bukan hanya di Jawa, apalagi di luar Jawa ya. Makanya belanja kesehatan seharusnya juga tidak diganggu. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting. Yang ketiga itu pekerjaan hilirisasi ini belum selesai kan. Nah, kalau hilirisasi itu bisa diambil sebagai bagaimana industri yang terkait dengan sektor pertanian, itu nilai tambahnya dinikmati oleh para pekerja di sektor-sektor itu. Kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita mengalami transformasi yang saya bilang. Walaupun dalam prakteknya kita belum mengalami transformasi yang kita inginkan. Kondisinya sih seperti itu, data mengikutkan gitu ya.
1: Dalam pidato tadi ya, Presiden juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi ya, Prof. Chandra. Jadi diharapkan bisa melampaui 5,4% di tahun ini. Apakah target ini bisa realistis tercapai, Prof?
0: Ya, sangat tergantung sih sebenarnya kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, yang terakhir itu sampai semester 1 kan sekitar 5,6 ya. Dan akhir tahun Presiden berharap kalau bisa 5,8 atau 6%.
1: Sampai 6,5 ya bahkan.
0: Ya, 6,5 gitu, bahkan di tahun 2027 itu 6,5. Apakah ini tercapai? Ini sangat tergantung juga. Yang tadi, yang pertama, yang tadi tidak pasti itu harga minyak dunia, kemudian perang ya, karena itu menyangkut aliran barang kita baik berupa ekspor maupun impor. Mm-hmm. Itu akan mengganggu Indonesia tentunya. Mm-hmm. Yang kedua, kalau harga minyak itu uncontrollable, maka yang terjadi selain keberadaan harga keberadaan minyak sendiri di dalam negeri, maka subsidinya juga akan naik kan gitu. Mm-hmm. Kalau subsidinya naik, let's say maka pemerintah bayar Pertamina-nya kan jadi lambat ya.
1: Yeah.
0: Karena nggak ada duit gitu misalkan, atau kurangnya duit, maka aja penerimaan Pertamina kan jadi kurang atau mengalami kerugian. Kalau Pertamina rugi, pajaknya gimana? Ya pasti pajaknya nggak akan sebesar kalau dia untung kan gitu. Mm-hmm. Nah penerimaan negara jadi turun juga. Jadi ini siklus yang kita perlu memahami bahwa kalau ini ada hal yang baik, tidak terjadi perang, kemudian subsidinya jadi tidak melebar gitu kan, maka target pertumbuhan tadi itu saya yakin masih bisa gitu ya. Mm-hmm. Jadi memang perlu reform, kita kan sekarang lagi pembenahan di pasar modal, lagi pembenahan yeah. pasar modal, dana pensiun, itu sekarang lagi, tadi saya ada diskusi tentang asuransi gitu ya. Nah kalau sektor-sektor jasa keuangan itu bisa menjadi alternatif pembiayaan, tidak hanya APBN, maka swasta itu bisa bergerak. Dan sekarang ini kan swasta juga nggak bergerak.
1: Hmm, melibatkan sektor swasta ya.
0: Perbankan, iya, iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lembaga keuangan misalkan bank itu LDR-nya sekarang turun. Hmm. Jadi jumlah kreditnya itu turun, tapi DPK-nya gede. Artinya bank-bank itu punya dana banyak yang tidak ada permintaannya gitu. Nah kenapa orang nggak mau investasi kan pertanyaannya, kenapa? Pasti nggak yakin kan gitu. Keyakinan bahwa bisnisnya akan jalan nggak ada kan gitu.
1: Ya, harus dibangun kepercayaan ya, dulu ya untuk Indonesia betul, sehingga investasi meningkat betul, juga.
0: Hmm. Betul. Jadi filosofi pidato Pak Presiden sebenarnya adalah membangun kepercayaan itu. Gitu. Hmm. Sehingga kalau tadi ada yang mendengarkan, orang percaya berarti positif gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang nggak percaya, wah ini serius gak nih? Ya maka gagal semua itu.
1: Iya. Oke, itulah ya pentingnya bagaimana membangun optimisme dan juga kepercayaan agar berdampak betul. Juga terhadap gejolak ekonomi di dalam negeri ya, Prof. Chandra.
0: Betul.
1: Nah, misalnya target ini tidak tercapai, apa kemudian resiko langsung yang bisa dirasakan terhadap APBN dan juga stabilitas fiskal kita?
0: Iya. Jadi kalau kita perhatikan ya, penerbitan, jadi misalnya gini, kalau pajak targetnya tidak tercapai, pemerintah kan perlu penerimaan lain.
1: Yeah.
0: Karena belanja itu nggak mungkin, misalkan presiden sudah ngomong saya akan A, akan B, akan C gitu, bangun A, bangun B, bangun C, terus nggak jadi, kan nggak mungkin. Presiden pasti secara politik akan dilemahkan oleh lawan politiknya, secara langsung atau tidak langsung lah ya. Nah sehingga apa yang terjadi? Maka biasanya kalau APBN-nya nggak cukup, pajaknya turun, mencapai target, maka pemerintah melakukan hutang.
1: Mm. Itulah nah, ya, akan menjadi beban lagi ya.
0: Di atas 10.000, betul. Mm. Jadi kalau pajak itu kita nggak nyampe, pemerintah nggak mungkin, kalau di rumah tangga kita ya, kalau kita rumah tangga kan, kalau pendapatan suami tahu-tahu turun, lebih rendah dari biasanya gitu ya, karena mungkin ada kebutuhan mendadak. Yang dilakukan apa oleh ibu-ibu itu? Akan mengurangi belanja kan gitu.
1: Baik.
0: Nah kita sebenarnya logikanya seperti itu.
1: Baik.
0: Ya kalau pemerintah penerimaannya negara turun ya, belanjanya dong direm kan gitu.
1: Baik.
0: Tapi kalau udah janji politik gimana?
1: Itu juga yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas waktunya di Radio Pro 3. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan ya Prof. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke.
1: Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Fajri Ananda.
2: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kepala Negara menyebut tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai Kepala Negara. Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Ya, pendengar, kalau kita tadi sudah mencermati ya, arah besar era APBN 2027 dari sisi kebijakan fiskal dan juga ekonomi makro, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian arah anggaran ini benar-benar terasa di lapangan, khususnya bagi dunia usaha dan juga tenaga kerja. Kami akan perbincangkan bersama dengan Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bapak Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.
0: Siang Pak Bob, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Ya Pak Bob, bagaimana Apindo melihat arah RAPBN 2027 ya, yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo? Kita nantikan bersama juga ya siang ini.
2: Ya, kita berharap nanti dari Bapak Presiden bisa menyampaikan postur APBN-nya seperti apa ya. Tentunya nanti akan mempengaruhi stabilitas makro kita ya, seperti pertumbuhan, kemudian juga inflasi, dan yang penting juga defisit ya, APBN. Kita sih berharap defisit bisa dijaga di bawah 3%, sehingga stabilitas makro bisa tetap terjaga. Nah, kemudian juga politik anggaran, nanti kita akan lihat kemana arah politik anggaran. Ya, kita sih berharap bahwa anggaran itu nanti pasti ya pemerintah akan meningkatkan efisiensi anggaran ya, termasuk MBG ini ya, kita lihat nanti juga akan diefisienkan kalau nggak salah ya, sampai 70 triliun untuk supaya kita punya ruang ya di tempat-tempat lain yang memang perlu mendapatkan dukungan anggaran, seperti dana transfer daerah ya. Saya dengar juga nanti akan ada perbaikan lah, peningkatan dana transfer daerah. Kemudian juga program-program unggulan pemerintah, antara lain penciptaan lapangan kerja ya. Sekarang kan masih strateginya adalah hilirisasi. Kalau nggak salah Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target investasi ke depan 1,700 triliun investasi, dan bisa menciptakan lapangan kerja sampai dengan 2,7 juta lapangan kerja. Nah, cuma kalau misalnya target investasi seperti ini, kita lihat untuk satu lapangan kerja itu dibutuhkan investasi 700 juta rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, itu investasinya membutuhkan 400 sampai 500 juta per penciptaan lapangan kerja. Jadi kita ini masih capital intensif gitu loh. Nah, jadi kita berharap sih sebenarnya investasinya lebih banyak ke labor intensif ya, demi untuk terciptanya lapangan kerja. Ya, itu yang kita harapkan juga bisa diimbangi ya nanti di APBN ke depan.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan di 2026 ini, Pak Bob?
2: Tetap angkat tantangan utama penciptaan lapangan kerja. Karena tiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk pasar kerja. Nah, walaupun kemarin sudah dicatat oleh BPS terjadi penurunan pengangguran, tetapi kita melihat bahwa penurunan ini, penciptaan lapangan kerja ini masih terjadi di sektor informal. Ya, which is kualitasnya tidak terlalu baik ya. Kita berharap penciptaan lapangan kerja ini lebih banyak di sektor-sektor formal ya, yang perlindungannya juga lebih baik, kemudian juga tingkat pendapatannya juga lebih baik. Nah, ini hanya bisa diperoleh melalui investasi yang baik pula ya, investasi yang masuk ke sektor-sektor industri pengolahan ya, kemudian juga padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
0: Jelang era APBN 2027 ini, Pak Bob, instrumen apa sih yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha? Apakah dari insentif pajak, subsidi, atau mungkin dari kemudahan-kemudahan regulasi ya, yang mungkin belum dicukupi oleh pemerintah?
2: Yang pertama kan memang di depan mata kita menghadapi kenaikan harga energi ya. Kita berharap kenaikan harga energi ini bisa segera distabilkan. Jangan sampai di luar sudah turun tapi di dalam negeri belum turun, itu terjadi lag ya energi, karena energi mempengaruhi hampir semua aspek dari perekonomian kita ya. Nah, kemudian yang kedua, selalu menjadi musuh kita tuh ekor yang tinggi, ekonomi biaya tinggi. Ini yang dari dulu kita nggak berhasil ya mereform ya, walaupun yang lalu kan sudah ada omnibus law ya. sebenarnya kan sudah beberapa ratus peraturan itu sudah ditebas ya untuk membuat lebih simpel lagi. Tapi kita melihat bahwa peraturan-peraturan baru ini masih produktif nih dihasilkan di hulu gitu loh. Jadi walaupun Departemen Keuangan Pak Purbaya sudah mencoba menginisiasi ya adanya tim the bottlenecking, kemudian di Menko Perekonomian, tapi kita berharap ada moratorium peraturan baru gitu loh. Ya ini sekarang mulai muncul lagi nih peraturan-peraturan baru yang aneh-aneh yang membuat ekonomi biaya tinggi.
0: Contohnya gitu, apa ya. Pak Bob?
2: Ya macam-macam lah ya kan, baru-baru ini kan ada regulasi tentang halal, kemudian juga SNI ya kan, kemudian juga ada import bahan baku ya, yang menurut saya justru kita harus kasih relaksasi selama importnya itu bahan baku, mesin produksi mesti jangan ada hambatan gitu loh ya. Kemudian juga ekspor juga ya, kita berharap tidak ada restitusi yang ditahan untuk ekspor karena itu menjadi bagian cash flow jadi pengusaha gitu loh ya. Apalagi pengusaha kecil yang likuiditasnya terbatas, kalau restitusinya ketahan kan dia nggak ada modal kerja. Ya itu yang kita harapkan. Nah kemudian juga penurunan suku bunga, karena suku bunga ini termasuk yang tertinggi di kita ya, apalagi sekarang BI juga menaikkan BI rate gitu loh. Kita khawatir dengan suku bunga yang tinggi ini juga akan pengaruh terhadap keinginan dunia usaha untuk melakukan ekspansi ya. Padahal ekspansi ini penting demi untuk penyerapan tenaga kerja.
0: Akan berdampak lagi ke penyerapan tadi ya, kalau misalnya ya, kebijakannya bisa disesuaikan oleh pengusaha. Nah tapi apa kemudian hal yang paling mendesak nih harus dilakukan pemerintah sehingga lapangan kerja bisa tumbuh lebih cepat lagi dibandingkan dengan tahun 2026 di 2027 nanti?
2: Ya itu tadi yang kita sampaikan ya, bahwa industri itu harus mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu loh ya. Bukan kemudahan sih sebenarnya, kita jangan disusahin.
0: Relaksasi ya.
2: Ya, jangan disusahin gitu loh. Kadang-kadang kita nih membuat regulasi seperti menembak kaki kita sendiri gitu loh. Ya, misalnya pembatasan bahan baku untuk produksi ini kan aneh gitu loh. Ya, bahan baku itu kan jangan dibatasi lah. Ya, dibuka lah. Ya, nah ini yang kita juga berharap kepada pemerintah supaya untuk segera membuat kebijakan untuk relaksasi bahan baku. Ya.
0: Baik.
2: Kemudian apalagi untuk tujuan ekspor, ya. Nah kemudian juga kredit juga kita berharap ya bisa di normalisasikan ya pertumbuhan kredit, walaupun sekarang sudah cukup udah tumbuh sih kredit, udah 2 digit lagi. Ya sebelumnya kan 1 digit itu loh, masih 9%, sekarang udah 13%. Nah ini kita penting sekali ya kredit itu dipompa ya. Nah kemudian juga justru kita berharap ada realisasi perpajakan PPN. Jadi negara-negara lain yang tumbuh ekonominya bagus itu yang PPN yang diturunkan gitu loh. Memang seperti berisiko banget ya, karena fiskal kita juga under pressure ya. Tetapi banyak negara yang justru menunjukkan setelah PPN diturunkan daya beli meningkat, justru income pemerintah naik gitu.
0: Baik.
2: Nah, jadi pemerintah harus mencari bidang-bidang yang memberikan multiplier effect yang cukup besar, terutama penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali ya, karena pekerja produsen sekaligus konsumen. Ya, kalau dia produksinya bagus, produktivitas kita bagus, konsumsinya dia juga menaik gitu. Nah, ini juga memacu roda ekonomi kita.
0: Baik, terima kasih Pak Bob Azam. Kita harapkan ya, kita nantikan juga bagaimana penyampaian dari rancangan APBN di 2027 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Bob. Pak Bob, selamat siang. Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan sekolah terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di pesantren, dan proses renovasi ini ditargetkan rampung pada 2029. Presiden mengatakan pemberian makanan bergizi saja tidak cukup untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Namun anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan pendidikan yang baik dengan didukung fasilitas sekolah yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, di mana hingga tahun 2026, sebanyak 71.744 sekolah telah diperbaiki. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendukung putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mempertegas bahwa dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dilaporkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan. Supratman menilai keputusan tersebut tidak mengubah substansi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan memperjelas pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Menurutnya, penegasan tersebut penting dalam memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pidana yang menyangkut harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden. Beralih ke berita mancanegara, dua kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, dari Uni Emirat Arab diserang saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Kementerian Luar Negeri UAE mengecam serangan Iran tersebut dan menekankan perlunya Iran untuk menghentikan serangan. Menurut kantor berita resmi Emirates News Agency, tidak ada korban luka yang dilaporkan dan situasi telah berhasil dikendalikan. Namun dalam laporan yang sama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapal yang terlibat secara spesifik maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Berita olahraga, Injourney Tourism Development Corporation ITDC menyiapkan 130 shuttle bus untuk mendukung mobilitas penonton pada MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder. Ia menambahkan koordinasi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, mulai dari kesiapan di Pertamina Mandalika International Circuit hingga dukungan mobilitas, keamanan, infrastruktur, kesehatan, akomodasi, dan pelayanan bagi penonton.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengungkap penghasilan sejumlah pengemudi ojek online meningkat setelah pemerintah mengatur pembagian hasil. Perubahan tersebut membuat porsi pendapatan pengemudi meningkat dari 80% menjadi 92%. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintahan berbasis digital menjadi solusi terbaik mencegah perilaku korupsi. Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun demokrasi yang bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau menghina sesama warga negara. Dan pendengar, tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Dan kami masih akan menantikan bagaimana jalannya persidangan. Tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan jelang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027, wilayah Gerbang Pemuda Senayan siang ini mengalami kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju gedung MPR, DPR, DPD RI. Kita bergabung bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Safira, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, yang hari ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Asia Afrika terpantau cukup padat karena terlihat kendaraan-kendaraan atau pejabat serta tamu undangan yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR, DPD juga, dan juga rencananya akan mendengarkan pidato penyampaian RAPBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini, pengamanan di sekitar gedung DPR, tepatnya di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga di Jalan Gelora atau di belakang gedung DPR, memang terpantau pengamanan masih terlihat normal dan hanya terlihat petugas kepolisian dan juga TNI melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas karena memang kendaraan-kendaraan sejak pagi hingga siang hari ini baik di Jalan Gatot Subroto maupun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup ramai dan juga begitu pula dengan aktivitas masyarakat di sekitar Senayan. Dan saat ini di depan atau di Jalan Gerbang Pemuda Senayan juga terlihat cukup ramai dan lancar, Safira.
0: Ya, Yorika, dari adanya kepadatan yang terjadi di depan gedung DPR tadi, apakah Anda melihat adanya penutupan jalur ya oleh pengamanan dari Polri ataupun TNI terkait dengan bagaimana mengatur arus lalu lintas dari adanya dari anggota DPR, DPD ataupun bahkan Presiden untuk masuk ke dalam gedung Senayan?
1: Ya, memang sejak pagi, Safira, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju gedung DPR pagi tadi memang sempat ditutup karena memang iring-iringan rombongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuju gedung DPR ini melintas di Jalan Gatot Subroto. Dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
0: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
1: Iya, dari pantauan kami tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
0: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorika? Bisa digambarkan?
1: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI, Safira.
0: Baik, terima kasih banyak, Yorika. Kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.

0: 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas, karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
4: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian jembatan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan merah putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
3: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalimbaru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
5: ya kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
3: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan.
6: Menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
7: Harapkan kita itu kan misalnya di sekolah itu kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
6: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Akcaya Verse Liviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.

0: harapannya lah seperti itu.
1: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi program. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
1: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMB. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan

0: terhadap koperasi. Menurutnya masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan koperasi Desa Merah Putih, baik di desa dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
1: Oh, tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi juga melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
0: Salah seorang peserta sekaligus warga dekat Kulon, Toibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
2: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
3: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
2: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha.
0: Masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi Pusai, inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
1: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
0: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
2: Ya, asal repot, Mas.
3: Repotnya gimana, Pak?
2: Ya, konsumen kurang lebih 50
3: sekarang.
4: Terus kita 15 kiloan ya, ya per hari itu.
2: Ya. Kadang warung ya. Kebanyakan warung. Daerah orang 140. Yang bagus 150.
0: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan

busuk. Busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Valencia.
1: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
2: Iya, baik Safira dan teman Pro 3 dari BOM. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi.

menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau

inflasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, bukan anggota MPR RI, DPD RI, mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar

pidato terkait rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di gedung DPR RI pada hari ini. Kepala negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan

ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.

Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.

0: lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD, terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2020. Tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
1: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia.

Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI.

Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka

الصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين اللهم يا الله anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah.

Rizky, rencana nanya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?

Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2020.

DKI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang.

Om Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yudhoyono,

hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para wakil ketua

Wisnu Hartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan

terpaksa menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen

hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit.

tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah dan ketidakpastian global tersebut, kita

pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori in great.

dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai

pricing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai

Yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun

dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid.

dan penegak hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air.

kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya.

6, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68

inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari. Dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

persen. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2000. Mohon izin.

kosong. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik

dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian,

bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia.

inflasi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026.

perwakilan rakyat yang saya hormati.

ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia.

dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah

170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi.

mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian,

oleh DPR RI. Dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih. Sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergi antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh

Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam.

tempat negeri, tempat komunitas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komunitas dunia, kita harus ikut menentukan harga komunitas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komunitas diperdagangkan.

pemilikan strategis negara, kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia.

maksimal dioperasikan. Kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan

income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.

ongkos ekonominya selalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun kemandirian energi kita.

yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 gigawatt, atau saya ulangi, 1 megawatt, satu desa. Saudara-saudara sekalian,

lagi dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia

BRI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali

Republik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah,

Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia. Dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai.

di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun

Seawall ini. Proyek Giant Seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini.

akhir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus.

mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri.

akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional.

Tuan Guru dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat.

dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan.

satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja.

Tapi kalau acara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati,

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Pak Kabupaten Raka tetap memastikan subsidi BBM memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka

pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

0: energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi.

Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karit Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0213896245, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program prioritas pemerintah dilakukan

0: lebih clear dan tegas ya, karena kita bisa lihat bahwa contohnya MBG manfaatnya bagus untuk anak-anak bangsa, tapi pelaksanaan di bawahnya masih belum tertata. Itu kita akan kawal
1: ya, penang-

saat ini berada di depan TVRI, tepatnya di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta, di mana baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan

Bunda Senayan ini, namun hingga saat ini mereka masih menantikan iring-iringan kendaraan atau rombongan presiden tersebut. Sementara pengamanan di depan gedung TPR

Semanggi, hanya bisa melintas kendaraan roda 2 karena memang sudah dilakukan sterilisasi, dan beberapa saat lagi rencananya

bertemu atau akan melihat secara langsung Presiden Prabowo. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan dan juga Jalan Gelora saat ini masih

beserta pendengar RRI, saat ini pasukan pengaman presiden dan juga aparat kepolisian sekali lagi meminta kepada masyarakat untuk dengan tertib berdiri di pinggir di sisi kiri karena

0: ekonominya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita.

0: reporter Hayatun Sofyan.
1: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
2: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
3: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga, memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
1: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak. Hayatun Sofyan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2011, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten ND saat ini

0: Indonesia. Program Agro Pesisir dan Edukasi Kebang Sentralan menjadi program andalan kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Tegal untuk mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia bersama reporter Miftahuddin Teddy.
1: Kita melihat karakteristik di masing-masing daerah apa yang perlu kita...
2: Bank Indonesia Tegal telah menerbitkan 3 buku cerita anak sebagai sarana mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak-anak. 3 buku tersebut yakni Uang Main Jihan, Kok Jadi Mahal, dan Untung Ada Kris. Kegiatan melalui cerita membuat edukasi kebang sentralan dapat menjangkau kelompok usia yang sebelumnya belum banyak sentuhan. Selain itu, program agro pesisir, yakni lahan bekas terdampak rob yang selama ini menjadi persoalan serius di pesisir Kota Pekalongan, mulai berubah menjadi lahan produktif. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Nur Nugroho, mengatakan adanya risiko kekeringan pada semester 2 2026 yang dapat menekan produksi pangan dan berdampak terhadap stabilitas harga.
3: Karena kita di Jawa Tengah ini kan merupakan produsen bahan pangan, tapi inflasinya masih cukup tinggi. Jadi itu yang kita benahi, terutama di sisi produksi dan distribusi. Lalu yang kegiatan lain, pengembangan ekonomi itu tetap kita lanjutkan melalui pembinaan UMKM dan juga kluster-kluster pangan dan juga untuk ekonomi syariahnya, spesifik ke konfes-konfes.
2: Kondisi tersebut menjadi peringatan bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, Bank Indonesia Solo, dan Bank Indonesia Purwokerto. Nur mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah memang mengalami sedikit perlambatan tetapi masih berada dalam kondisi solid. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani merespon tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Tema tersebut menurutnya harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan dan juga kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Pembangunan nasional, Puan mengingatkan, merupakan cara negara menjaga persatuan di Indonesia, yakni dengan memastikan setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan. DPR, kata Puan, memandang pembahasan yang menyusun APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan berbagai macam hal seperti pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: menghijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing

0: berkisah tentang seorang anak bayi terlantar tidur di palungan bambu terletak di atas batu besar yang sunyi sepi ditemukan oleh seorang petani di desa Kangai, Maomere, Nusa Tenggara Timur. Bayi tersebut dibawanya kemudian dirawat, dididik dalam keluarganya. Keluarganya bahkan sudah meramalkan putra masa depan mereka kelak akan membebaskan negerinya dari cengkraman para penjajah asing. Bayi kecil itu tumbuh menjadi pemimpin di desanya, pemimpin suku, bahkan pahlawan lokal Moan Teka Iku, dan memimpin wilayah Keresiden Timur Nusa Tenggara, tepatnya di Maumere, Flores tahun 1904. Moan Teka Iku tumbuh bersama budaya agraris yang kental saat itu. Dia dibesarkan oleh keluarga Mitan Kotin. Moan Mitan adalah tanah puan Hubin Wolomude yang berkedudukan di Hubin, wilayah Kerajaan Kangai. Karena Teka Iku lahir dari Mitan Kotin, maka ada baiknya pendengar, saya mengajak Anda untuk mengetahui latar belakang Moan Mitan dan Dua Kotin saat itu yang akan dijelaskan oleh dosen sejarah Universitas Flores dan merupakan salah satu warga Sika, yaitu Yosef Dentis SPD MPD.
1: Tidak ada data tertulis, namun dari moto atau semboyan masing-masing dapat diketahui dari ungkapan mereka yang diartikulasikan dalam kahe mereka masing-masing sebagai berikut. Moan Mitan, Baber Mitan, Laba Tana, Guman Laba, Leron Laba. Semboyan ini mengandung arti Mitan anak Baber bagaikan lebah hitam membangun sarang dalam tanah siang dan malam. Ungkapan ini memberi indikasi bahwa Moan Mitan adalah salah seorang raja atau ratu Nian Tawatana. Ia anak Moan Baber yang adalah tanah Puan Hubin dan seorang pekerja keras yang mempersiapkan anaknya Mitan menjadi Ratu Nian Tawatana. Sebab raja setempat adalah raja pilihan, dipilih oleh para tua-tua adat dan wakil rakyat setiap desa setempat, sehingga ia bekerja keras membangun wilayahnya siang dan malam.
0: Teka Iku setia dengan visi misi perjuangan rakyat ialah kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, kesetiaan yang ditampilkan sejak lahir hingga dewasa dan selalu konsisten terhadap perjuangan rakyat. Berkat kesetiaan dan misi perjuangan rakyat yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya, yaitu Dua Mitan dan Moan Kotin, sosok Teka Iku dikenal oleh semua warga Sika. Demikian juga ditampilkan dalam gagasan perjuangannya sebagai strategi jaringan pemahaman dan pertahanan untuk persiapan Nuhu Gete Teka Iku atau Perang Besar Teka Iku.
1: A'u Teka Iku Tawatana, Pa'at Tukaihin Baharolan Bala, Hihin Gete Nete Wu'un, Wu'un Gata Nete Olang. Artinya, saya Teka Iku dilahirkan dari negeri ini, tanam umbi tatas, umbi emas batang gading. Umbi ada di setiap ruas dan setiap buku. Ruas dan setiap buku ada di setiap tempat. Teka Iku setia dengan visi misi perjuangan rakyat ialah kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, kesetiaan yang ditampilkan sejak lahir sampai dengan dewasa dengan selalu konsisten terhadap perjuangan rakyat, tidak mencari menjadi pemimpin rakyat, akan tetapi berkat kesetiaan akan misi perjuangan rakyat yang ditanam oleh kedua orang tuanya, Dua Mitan dan Moan Kotin.
0: Adapun gagasan Teka Iku dan gagasan perjuangan rakyat yang selalu dikobarkan pada setiap perjuangan dalam melawan penjajahan dan taktik organisasi perang yang dilakukan oleh Teka Iku pada tahun 1904. Perjuangan melawan penjajah membuat Moan Teka Iku dicari penjajah Belanda.
1: A'u Teka Iku jarang plaribdaan, plaridaa napun pitu wolon walu, plariele bohe beler. Saya Teka Iku bagai kuda lari cepat, lari sampai 7 lembah 8 bukit, lari tidak pernah mengenal lelah. Gagasan ini menggambarkan bagaimana Teka Iku dan perwiranya menggerakkan laskar rakyat mereka dari maskar dan kampungnya yang masing-masing dengan komando atau menyampaikan informasi dari atas kuda. Kenal letak markas rakyat atau kampung-kampung jauh dari sana, terlihat benar Teka Iku tidak menyia-nyiakan waktu dalam menggerakkan laskarnya, sehingga Posto dermau mere kai lola biju dalam sehari-hari perantai kaiku ada di mana-mana dan selalu menang serta menimbulkan kepanikan kolonelis dan kaki tangannya di berbagai tempat.
0: Dalam sejarah Teka Iku juga dijelaskan catatan pergerakan perang besar Teka Iku, di mana terjadi perang suku antara Raja Sika melawan Raja Larantuka pada tahun 1900. Perang dipimpin oleh Moan Teka Iku bersama Moan Cucing Goleng Toko Kangai. Bendera Belanda yang dipasangkan Raja Larantuka di Namangkewa berhasil dicabut oleh mereka berdua. Pada akhirnya, Namangkewa berhasil diambil oleh Sika. Sementara itu, kedua wilayah sengketa di Flores masih berada di tangan Raja Larantuka yang membuat Jujeng Goleng balik membela Raja Larantuka. Perang suku yang hampir sama terjadi kembali pada tahun 1900 di Kangai. Mulanya, perang ini dimenangkan oleh Jawa Kawok dari Kangai karena Hulu Balang utama Teka Iku dan pasukan Raja Nita tidak ikut membantu Raja Sika. Perang akhirnya dimenangkan Sika setelah dipimpin oleh Teka Iku. Tidak hanya itu, masih banyak perang besar lainnya yang terjadi saat itu.
1: Perjuangan Moan Teka Iku bersama teman-teman menggapai klimaks dengan melakukan aksi untuk mencapai tujuan dan visi mereka, yaitu mengusir penjajah dari wilayah ini demi kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan klimaks perjuangan rakyat pemimpin Teka Iku dicatat dalam hati sanubari rakyat di wilayah ini maupun dicatat oleh kolonialis Belanda sendiri sebagai darah atau dokumen historis dan data yang penting dalam perang peristiwa besar yang pernah terjadi di wilayah Maumere Flores NTT. Di tempat yang terpencil Flores ini, lahir Teka Iku yang memperjuangkan akan nasib bangsa dan negaranya sesuai filosofi Litin Giit Moranian Reget Mangan Moratana, yang berarti persatuan dan kesatuan menyatu dengan langit erat melekat dalam tanah air. Singkatnya, langit dan bumi bersatu. Untuk itulah mereka tampil gagah perkasa dan berani berperang dengan kolonialis walaupun nyawa mereka dipertaruhkan.
0: Teka Iku adalah seorang sosok yang gagah perkasa, terampil dan berbudi luhur. Moan Teka Iku juga bertubuh kuat, kekar, lagi terampil, mampu dan bertanggung jawab. Ia juga sosok yang berwibawa dan agresif. Cara perangnya melawan Belanda juga unik. Dia selalu berperang dengan cara membakar dan membumi hanguskan kampung yang akan dikuasai Belanda. Moto dan tekad kepahlawanannya telah membuat sosok pria ini dikenal sebagai orang yang berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan di Sika. Pemerintah Kabupaten Sika dan DPRD Sika juga telah menetapkan Teka Iku sebagai pahlawan dan telah menyampaikan fakta dan bukti sejarah tentang kepahlawanan Teka Iku. Hingga kini belum ada penetapan Moan Teka Iku sebagai pahlawan nasional. Pendengar, demikian sejarah singkat perjalanan pahlawan lokal Moan Teka Iku. Saya Veranda, terima kasih dan sampai jumpa.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pendengar Pulau Satu di mana pun berada. Tidak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan kita di Florata sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan Dito hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah dalam Florata malam ini. Saya Jona dan juga rekan Yakob Saring mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat malam. FM 100,5.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata Malam.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 dari ND 100.5 FM Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND di Florata malam ini bersama saya ya, Dito Utama, dan juga operator Dev Rivaldi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di sini kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Seperti biasa ya, untuk di Florata malam kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu kami akan menghadirkan juga mimbar agama Islam untuk Anda semua. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan mini drama untuk Anda atau sandiwara radio yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, di dalam mini drama itu menghibur dan menginspirasi Anda. Dan setelah itu, kita akan menuju ke komunitas bicara ya. Dan di komunitas bicara nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami ya, untuk telepon, kirim pesan suara atau pesan teks di WhatsApp kami ya, seperti biasa di 0821-4451-1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, nanti setelah komunitas bicara Anda juga bisa bergabung ya bersama kami, yakni di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar RRI nanti ada bisa bergabung. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an ya. Pastinya yang lagu-lagu yang menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, nanti setelah Ruang Rindu kami akan menghadirkan musik dan informasi kembali ya di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, untuk pendengar semua yang ada di seluruh daratan Flores ya, dari Labuan Bajo sampai Lembata ya, yang mendengar Pro 1 RRI ND di terestrial kami maupun yang ada di RRI Digital, dimanapun Anda berada ya, kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti program Florata malam ini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti Pro 1 RRI ND sejak pagi tadi hingga saat ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Tahukah Anda?
1: I Gusti Ngurah Rai, seorang letnan kolonel yang menjadi komandan TKR Sunda Kecil. Beliau gugur dalam pertempuran di Bali bersama seluruh pasukannya dalam pertempuran Puputan Margarana, perang habis-habisan melawan Belanda yang saat itu datang dengan kekuatan yang besar. Semangat pantang menyerah beliau yang tak rela menyerah pada Belanda, pantaslah beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa Pangeran Antasari, Raja Kesultanan Banjar, pemimpin Perang Banjar melawan Belanda. Meski cuma berlangsung 3 tahun, tapi cukup lama bagi Belanda hingga harus mendatangkan tambahan pasukan dari Jawa. Sayangnya, beliau meninggal dunia karena penyakit paru-paru dan cacar air saat merencanakan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Atas perlawanan beliau di daerah Kalimantan, pantaslah menjadi pahlawan nasional.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

Selamat malam kembali pendengar Siap Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya. Masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi ya, di malam hari ini yang menemani Anda di program Florata Malam. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ya bahwa program makan bergizi gratis MBG ini menjadi upaya pemerintah mengatasi stunting. Dan program tersebut juga ditujukan agar anak-anak Indonesia dapat belajar tanpa mengalami kelaparan. Dan hal itu disampaikannya dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 Jumat 14 Agustus 2026. Menurutnya, pembangunan manusia itu harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi. Dan Presiden Prabowo mengatakan anak yang lapar ini akan kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, pemerintah menjalankan program MBG ya, untuk memastikan kebutuhan gizi anak ini selalu terpenuhi. Dan persoalan stunting ini masih dialami anak-anak Indonesia ya di sejumlah daerah. Menurut Presiden, angka stunting di beberapa wilayah bahkan mencapai 25%. Dan Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh menerima kondisi tersebut. Karena itu, ia berkomitmen ya melanjutkan program MBG ini dengan berbagai perbaikan dan efisiensi. Presiden juga mengecam pihak yang berupaya melakukan korupsi dalam program penyediaan makanan bagi anak. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut kebutuhan dasar anak. Dan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo memperkenalkan Christina Beno ya, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina ini menjadi salah satu penerima manfaat program MBG. Dan Christina mengatakan bahwa sudah puluhan juta ya penerima MBG setiap hari sekolah. Satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar. Dan mereka ini dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Dan Presiden Prabowo juga menegaskan negara akan terus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan hal tersebut mencakup ibu hamil, anak-anak, hingga masyarakat lanjut usia. Dan negara ini tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu, negara akan hadir bersamamu, ujar Presiden Prabowo. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya, di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI melalui streaming di rri.co.id maupun RRI Digital ya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda, Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perang Padri, perang antar kaum Minang, kaum Padri dan kaum Adat, di mana kaum Adat berhasil diperalat oleh Belanda. Beliau berjuang selama 34 tahun di tanah Minang melawan kaum Adat dan Belanda, dan dengan kepemimpinannya akhirnya mampu mempersatukan kaum Padri dan kaum Adat untuk mengusir musuh yang satu, yaitu Belanda. Beliau ditangkap karena siasat licik Belanda yang berunding, yang ternyata merupakan jebakan. Akhirnya beliau ditangkap dan dibuang ke Cianjur hingga wafat di Lotak, Manado. Perjuangan yang tak kenal lelah selama 35 tahun itulah yang membuat beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: Tahukah Anda
1: bahwa Otto Iskandar Dinata, si Jalak Harupat, mantan Wakil Ketua Budi Utomo, mantan anggota Volksraad atau DPR zaman dulu, mantan anggota BPU PKI dan PPKI, dan mantan Menteri Negara Kabinet Pertama Indonesia. Dengan sederet jasa yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia, tidak berlebihan, beliau menjadi pahlawan nasional Indonesia.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan yang sistem berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Roslan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Roslan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Roslan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Roslan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Roslan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komunitas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, itu apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Kompetisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanan informasi dan inspirasi. Dan tadi sudah ada ikuti pendengar warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Islam untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, dengan tema 3 pilar utama dalam menjalani hidup, bersama penyuluh agama Islam Kemenak ND Bapak Abdul Aziz Yasin SSY. Dan pendengar RRI, sebelum kita beranjak ke Mimbar Agama Islam, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di abad pertengahan. Abu Nasir Al-Farabi tepatnya berasal dari kota kuno Otrar, Kazakhstan. Karya-karya Al-Farabi berada di bidang ilmu yang cukup luas, mulai dari logika, matematika,

Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan

sahabat-sahabatnya dan sampai pada kita selaku umatnya yang insyaallah selalu istiqomah mengikuti serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling mulia dan yang paling sukses di dunia ini adalah seorang hamba yang telah sukses menjalin hubungannya dengan Rabb-nya dan dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling sukses di dalam hidup ini dan yang paling bahagia adalah manusia atau hamba yang telah mampu membangun hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah mampu membangun hubungan baik dengan sesama.

dan sukses di akhirat. Adapun dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, itu ada tiga pilar utama yang harus kita perhatikan, yang senantiasa harus kita usahakan untuk meningkatnya dan menjaga keutuhan serta kekokohannya. Pilar yang pertama yaitu menjadi hamba yang selalu berbuat, beribadah, taat dan menjalani hidup ini lillahi rabbil alamin. Pilar yang kedua yaitu di dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya hendaklah senantiasa ista'anah billah, yaitu al-hayati billah. Dan pilar yang ketiga di dalam menjalani hidup lillahi wa billahi, hendaknya senantiasa berada di atas amrillahi ala syari'atillah. Kita jalani hidup ini di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pilar yang pertama al-hayatillah, inilah makna ketulusan dan penghambaan yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita, seluruh ketaatan kita, semua itu lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang selalu kita ikrarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل إن صلاتي ونسكي

Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Makna lillah adalah tulus, ikhlas dan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua adalah hamba-Nya. Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta, seluruh makhluk, mengatur urusan hidup mereka, dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal itu, la syarika lah. Maka ketulusan dan ibadah itu juga tidak ada sekutu di dalamnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Kemudian kita mengikrarkan dan meyakini serta mempertegas pernyataan yang pertama, wa ana awwalul muslimin, yaitu aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan urusan hidup, mati, ketaatan dan seluruh ibadah kita lillahi rabbil alamin, serta berlepas diri dari kesyirikan. Inilah makna dan hakikat dari persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan seluruh ibadah itu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tujuan diciptakannya manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan hakikat ubudiyah adalah ubudiyah yang didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hakikat tauhid, sehingga salat kita dan seluruh ibadah kita lahir dan batin adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilar yang pertama. Mari kita perbaiki dan memperkokohnya, dan mari kita jaga, karena hidup tanpa ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sia-sia belaka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagaimana dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syurakaa'i 'an syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu masyraka. Aku sama sekali tidak butuh kepada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya, tidak menerima amal-amalannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pilar yang kedua, hidup yang dibangun di atas isti'anah billah, memohon pertolongan Allah. Karena kita adalah makhluk yang paling lemah, tanpa pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

yang ingin kita kerjakan. Sebagaimana kita maklumi, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sekecil apapun sesuatu yang ingin kita kerjakan, jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.

serta tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Inilah hakikat dan maksud dari al-khadlan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkan seorang hamba terjerumus dan jatuh ke dalam kehinaan, kesengsaraan dan kegagalan. Kita mendapatkan Rasul kita yang mulia mewasiatkan kepada kita umat-umatnya untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Ini juga makna dan hakikat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal rahimahullah taala, yang artinya, wahai Mu'az, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku mewasiatkan padamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir salat, sebelum salam, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pilar yang ketiga, kehidupan harus dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa membangun hidupnya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain adalah harus ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna persaksian kita yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan kepadanya agar ibadah dan hidup ini bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah hidup ini di atas syariatnya, bukan hawa nafsu, budaya, adat istiadat maupun tradisi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat? Untuk dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga hidup ini dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agamanya dan juga untuk mengikuti jalannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u

dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 153. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

kalian dalam suatu keadaan terang benderang. Malamnya bagaikan siangnya sangat jelas. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali ia pasti celaka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka bila hidup tidak dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia dan hampa. Karena bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia mengatur hidup ini untuk menggapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengikuti jalan yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Dan tidak mungkin hal itu akan terrealisasi kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ittiba'. Kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam beribadah. Hendaklah kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita cermati surah Al-Fatihah yang selalu kita baca tidak kurang dari 17 kali sehari semalam, kita akan mendapatkan panduan yang menjelaskan ketiga landasan dan pilar utama tersebut. Mari sejenak kita mentadaburi dan mentafakkurinya. Tatkala kita mengucapkan Alhamdulillah.

selesai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini adalah makna dari pilar yang kedua, isti'anah billah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, kehidupan seseorang bila

pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan dengan empat kaki. Karena tidak ada makna kehidupan bila tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya menjadi sia-sia dan dia tidak akan mampu menjalani hidup ini hanya dengan mengandalkan kemampuan

Berarti di dalam hidup kita harus selalu berusaha mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bangun hidup ini di atas jalan yang lurus, dan itulah orang-orang yang bahagia. Dan ayat selanjutnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim.

engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Adapun jalan orang yang tidak tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jalan orang-orang yang tidak berilmu yang hanya membangun ibadah di atas tradisi dan kejahilan, maka mereka sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek kedua yang harus kita usahakan untuk membangun, menciptakan dan selalu memperbaikinya agar kita menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Setelah sukses menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan kepada sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas, berinteraksi atau bergaul dengan manusia, kita harus menjadi orang-orang yang sukses dalam bergaul. Jangan kita hanya sekedar sukses dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun gagal dalam menjalin hubungan kepada sesama manusia. Maka dalam membangun hubungan kepada sesama manusia, panduannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu husnul khuluq. Sebagaimana

statusnya, serta bergaullah dengan orang yang dengan akhlak yang baik. Husnul khuluqah, orang yang sukses bukan orang yang sekedar banyak ilmu, taat dan saleh.

kepada sesama. Dan yang kedua, qaful adha, yaitu meninggalkan dan menyingkirkan kejahatan dan kezaliman yang akan menyakiti saudara kita dalam bentuk lisan, perkataan, dan jangan pernah terbersit untuk berkata buruk terhadap saudara kita. Karena pertanda seseorang yang beriman adalah orang yang memiliki

hambatan dan cobaan. Yang keempat, talaqatul wajh, yaitu hidup ini harus dihiasi dengan wajah yang cerah, ceria dan senyum. Berikan senyum kepada sesama dan ucapkan salam. Inilah orang yang mulia. Karena senyum itu adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi ajika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang telah mampu membangun hubungannya kepada sesama saudaranya harus selalu berusaha memberikan kebaikan, dan dia tinggalkan kejahatan sahabat dalam bergaul. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian di antara kita itu fitnah, sebagaimana Allah Subhanahu

kesebahagiaan kamu cobaan bagi sebahagiaan yang lain. Maukah kamu bersabar? Quran Surah Al-Furqan ayat 20. Kemudian kita harus senantiasa memberikan yang terbaik, senyum dan mengucapkan salam, karena itu pertanda ketulusan dan kesucian jiwa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat, yang sukses membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang sukses dalam membangun kehidupan kita kepada sesama manusia. Berikan kebaikan, tinggalkan kejahatan. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup ini, selalu menebarkan senyum, sapa dan salam dalam kita bergaul dan berinteraksi kepada sesama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.

Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani malam Anda ya dalam program Komunitas Bicara. Ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai komunitas, organisasi, dan gerakan positif yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan pendengar, pangan adalah kebutuhan dasar ya yang sangat penting bagi kehidupan. Karena itu, membangun ketahanan dan kemandirian pangan itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat termasuk generasi muda. Dan swasembada pangan tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Diperlukan pengetahuan, keterampilan, kepedulian terhadap lingkungan, serta keberanian generasi muda untuk melihat sektor pangan sebagai bagian penting dari masa depan. Dan disinilah organisasi kepemudaan dan pendidikan ini memiliki peran strategis melalui kegiatan yang membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, dan kecintaan terhadap alam. Generasi muda ini dapat dipersiapkan menjadi bagian dari solusi menghadapi tantangan pangan di masa depan. Dan malam ini di Komunitas Bicara kita akan membahas sebuah tema besar ya, yakni memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon ya, Ibu Stephanie Harissa Dasor ya, ini pembina gugus depan SMK Karsa Mandiri. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Stephanie.
2: Halo, selamat malam Pak.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu sudah tersambung bersama kami ya di Pro 1 RRI ND nih, dan meluangkan waktu malam-malam ini. Ya. Oke, Bu Stephanie, ini sapaan akrabnya dengan Bu Ica ya, betul ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Nah, ini baiknya dipanggil Bu Ica saja ya, biar sapaan akrabnya ya, gitu Bu ya. Ya. Oke, dan kita ini akan berbincang tentang bagaimana ya Bu ya, kegiatan organisasi dan kepramukaan ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar mandiri ini Bu. Dan juga tetaplah terus masih bersama kami pendengar dalam program Komunitas Bicara, karena malam ini kita akan melihat bahwa langkah menuju masa depan yang mandiri dapat dimulai dari hal sederhana, belajar bergerak dan berbuat bersama. Dan Bu Ica, selamat malam kembali nih Bu. Ini terima kasih ya sebelumnya. Dan untuk membuka perbincangan kita ini Bu, bisa diceritakan kepada pendengar Bu, bagaimana aktivitas gugus depan SMK Karsa Mandiri saat ini Bu?
2: Oke baik, terima kasih Pak.
1: Silakan Ibu.
2: Organisasi, oke baik Pak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Baik, perkenalkan nama saya Stephanie Harissa Dasor, biasa dipanggil Ibu Ica. Kebetulan saat ini saya mengajar di SMK Karsa Mandiri, tepatnya di Indona, di bagian jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, peran organisasi pramuka di SMK Karsa Mandiri itu dalam hal ini yang berkaitan dengan program swasembada pangan Pak, memiliki peran penting dalam mendukung program swasembada pangan melalui kegiatan yang menumbuhkan sikap mandiri, sikap disiplin dari anggota pramuka, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan.
1: Oke, baik Bu Ica. Siapa? Ada tambahan lagi Bu?
2: Kami juga menanamkan nilai-nilai kepramukaan sangat sesuai dengan semangat ketahanan pangan Pak, karena anggota pramuka itu dibiasakan untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, terus bekerja sama serta memiliki keterampilan hidup yang berguna bagi masyarakat.
1: Oke, baik Bu. Dan ini pastinya dari organisasi pramuka ya, gugus depan di SMK Karsa Mandiri ini ada latar belakang. Apa yang melatar belakangnya organisasi ini Bu? Dan bagaimana peran dari GUDEP ini dalam membentuk karakter peserta didik ya? Mengingat dari GUDEP SMK Karsa Mandiri ini kan ada di satuan pendidikan ini Bu.
2: Oke Pak. Gimana tadi Pak?
1: Dan ini Bu yang pastinya dari Gudeb SMK Karsa Mandiri kan ada latar belakang ya Bu ya, ada yang melatar belakangi adanya dari Gudeb SMK Karsa Mandiri. Dan bagaimana peran gugus depan ini dalam membentuk karakter peserta didik ini Bu? Bisa mendengar suara kami Bu?
2: Bisa-bisa Pak.
1: Bu Ija?
2: Oke siap-siap Pak.
1: Oke baik Bu, masih tersambung ya. Intinya pada intinya itu peran Gudeb ya dalam membentuk karakter peserta didik Ibu.
2: Oke Pak. Oke baik Pak. Baik, gugus depan pramuka di SMK Karsa Mandiri itu Pak memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui beberapa kegiatan yang menarik dan dilakukan secara berkelompok. Nah, gugus depan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk belajar menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari yang yakni seperti disiplin Pak, dalam hal ini disiplin dalam waktu. Terus bertanggung jawab, bagaimana kita menanamkan cara bertanggung jawab untuk pribadi anak itu sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Yang berikut, kemandirian, kejujuran, serta kerjasama dan kepedulian terhadap cinta lingkungan.
1: Oke, itu latar belakang dan juga peran Gudeb ya dalam membentuk karakter peserta didik. Dan pastinya di dalam kepramukaan itu ada nilai-nilai kepramukaan ya, yang itu bisa menanamkan atau membentuk karakter kepada peserta didik. Dan dari nilai-nilai kepramukaan yang menurut Bu Ica paling penting ya untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan itu nilai-nilai apa Ibu?
2: Oke Pak, nilai yang nilai yang menjadi pembentuk karakter di pramuka itu salah satunya itu dasa dharma Pak.
1: Ya. Dasa dharma itu tadi Bu ya.
2: Ya.
1: Oke. Dan itu salah satu nilai-nilai yang pastinya menjadi pedoman ya di dalam kepramukaan. Dan ya, di malam hari ini topik kita ini sesuai dengan topik nasional di Hari Pramuka ke-65 ya Bu pastinya. Yakni
2: Swasembada
1: pangan ya Bu ya, betul ya? Oke, dan sesuai dengan tema Hari Pramuka ke-65 yakni untuk mengenal potensi pangan lokal ya dan juga mencintai lingkungan seperti mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Dan di tema pastinya yakni memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan dari topik kita malam ini pastinya cukup menarik ya, yakni mendukung swasembada pangan. Apakah hubungan antara kegiatan kepramukaan dengan ketahanan dan swasembada pangan ini, Bu? Menurut dari Ibu ya, ini sebagai pembina juga dari organisasi kepramukaan yang ada di SMK Karsa Mandiri, Bu. Bu Ija, masih tersambung?
2: Masih, Pak.
1: Oke.
2: Oke, baik Pak. Hubungan dari organisasi yang mendukung swasembada pangan ya Pak, yang mendukung swasembada pangan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Yang dibutuhkan itu adalah generasi yang sehat, terus yang dibutuhkan produktif, mandiri, dan memiliki daya saing. Maka di sini juga organisasi juga sangat penting dalam mendukung swasembada pangan Indonesia Emas.
1: Oke, baik. Dan untuk saat ini apakah di kegiatan dari kepramukaan itu telah mengenalkan dari ini, Bu? mungkin kegiatan yang mendukung swasembada pangan gitu itu, Bu, untuk saat ini di kegiatan di SMK Karsa Mandiri itu?
2: Oke, Pak. Ya, Pak. Jadi saya menceritakan sedikit pengalaman di SMK Karsa Mandiri ya, Pak, yang berkaitan dengan swasembada pangan. Jadi pengalaman sejauh ini yang paling pertama itu sekolah kami dalam hal ini pengorganisasian yang mendukung kegiatan ini adalah itu kami dari organisasi OSIS, Pak.
1: Okay. Ya.
2: OSIS ini sangat penting dan sangat mendukung swasembada pangan melalui kegiatan pengolahan dan pemanfaatan hasil pertanian. Kebetulan, Pak, di sini di SMK Karsa Mandiri ini kami memiliki 4 jurusan ya, Pak, yang tadinya yang mengarah ke swasembada pangan. Di antaranya yang pertama itu ada jurusan seni musik, ada jurusan agribisnis ternak unggas dan agribisnis pengolahan hasil perikanan, dan yang terakhir ada jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah dari hasil pertanian tersebut, proses belajar siswa ini, Pak, selama ini bukan hanya teori saja, Pak, yang kami kasih, tetapi lebih banyaknya ke praktik langsung yang berbahan bakunya itu pangan lokal, Pak, dari kampung mereka sendiri.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, jadi itu tadi dari jurusan di SMK Karsa Mandiri ini juga pastinya mendukung swasembada pangan ya. Dan di momen Hari Pramuka ini sesuai dengan tema nasional kita. Dan kalau anak-anak muda ya, ini kan anak-anak SMK ya, itu kan kita sebut anak-anak muda. Apakah mereka itu suka dengan bercocok tanam atau berkebun begitu itu, Ibu, kalau dari pandangan Ibu ini?
2: Kalau dari pandangan saya, Pak, kalau untuk generasi yang sekarang ini, mereka itu tuh melihat kalau yang berkaitan dengan bercocok tanam atau bercocok tanam atau tentang pertanian gitu ya, Pak. Kalau dilihat, Pak, selama ini yang pandangan saya itu tuh kebanyakan anak generasi muda itu tuh bagi mereka itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak menarik, Pak, atau pekerjaan yang kuno.
1: Oh, pekerjaan kuno, mereka menganggap begitu ya?
2: Iya.
1: Wah. Dan ini untuk cara mengubah kegiatan bercocok tanam ya, atau yang mereka sebut pekerjaan kuno itu menjadi yang menarik, itu ada strateginya kah, Bu Ica? Halo, Bu.
2: Halo, Pak.
1: Nah, untuk strategi untuk mereka mau kegiatan-kegiatan berkebun atau bercocok tanam gitu, apakah ada strateginya, Bu, untuk generasi muda itu, Bu?
2: Strategi. Ya, terus
1: strategi. Ya, Bu, masih tersambung dengan kami, Bu. Ini mengenai strategi ya, Bu ya, untuk mengajak generasi muda itu untuk masih bisa tetap mau untuk bercocok tanam gitu, Bu.
2: Oke, sebentar, Pak. Oke.
1: Mari, Bu.
2: Oke, baik, Pak. Kalau tadi yang berkaitan dengan bagaimana strateginya biar generasi muda sekarang itu mereka bisa menarik tertarik kembali dengan dengan bercocok tanam, ya, karena begini, Pak, di sekolah kami ini kalau kita berhubungan dengan berkaitan dengan atau mengarah ke swasembada pangan tadi itu, itu menghubungkan yang pertama itu tuh strategi yang pertama yang harus kita buat itu adalah kita membuat kebun sekolah yang menarik.
1: Oke, dengan
2: ya,
1: membuat
2: yang pertama itu, ya, membuat kebun sekolah yang menarik. Terus yang berikut menghubungkan bercocok tanam itu dengan kewirausahaan yang berkaitan dengan pengolahan dalam hal ini, karena ini kan kita belajar di SMK, di bidang SMK.
1: Oke.
2: Jadi hasil panen, kalau yang berkaitan dengan kewirausahaan ini, Pak, hasil panen yang dapat dijual atau diolah itu menjadi produk itu untuk nilai tambah. Siswa dapat melihat bahwa bercocok tanam ini bukan hanya menghasilkan makanan, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha dan sumber pendapatan bagi mereka nantinya.
1: Oke. Baik, dan ini pastinya tadi dengan membuat kebun yang menarik gitu ya di sekolah, kegiatan-kegiatannya itu strateginya seperti itu. Artinya harus membuat ketertarikan juga bagi generasi muda ya. Oke. Dan ini apakah keterampilan mengolah pangan ya dan bertani ini juga bisa menjadi bagian dari pendidikan itu, Bu? Kalau menurut Ibu ini sebagai tenaga pendidik ya.
2: Ya, bisa, Pak.
1: Bisa ya. Oke. Dan bagaimana pramuka ini dapat menanamkan pemahaman ya bahwa menjadi petani itu bukan pekerjaan yang harus dipandang sebelah mata ya. Mengingat dari swasembada pangan ini kan merupakan pekerjaan salah satunya ada petani itu ya. Mungkin untuk mempertahankan ketahanan pangan ke depannya itu, Bu. Ada strategi apa? Cara-cara tersendiri mungkin dari pramuka itu, Bu.
2: Gimana Pak Ulam, Pak?
1: Di dalam kepramukaan itu pastinya kan ada nilai-nilai ya di organisasi kepramukaan tuh. Dan dari pramuka ini bagaimana untuk mengenalkan ya ke generasi muda nih bahwa petani itu bukan pekerjaan yang harus dipandang sebelah mata gitu.

0: memberikan yang pertama itu pengalaman langsung atau praktik langsung, bukan hanya melalui penyampaian teori saja, tetapi kita juga dapat diberikan melalui pengalaman langsung atau praktik langsung begitu, Pak.
1: Oke, baik Ibu. Oke, Bu Ica, dan kita ini sering mendengar istilah Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Pastinya Ibu pernah mendengar dengan kata-kata ini ya. Ini sesuai dengan tema besar Hari Pramuka hari ini juga, Bu. Dan dari perspektif pendidikan dan kepramukaan ini, Bu, generasi seperti apa yang harus dipersiapkan menuju 2045 mendatang ini, Bu?
0: Oke, baik Pak. Oke. Oke, jadi Indonesia Emas tahun 2045 itu membutuhkan generasi yang sehat. Terus yang berikut harus generasi yang produktif, generasi yang mandiri, dan generasi yang memiliki daya saing atau mampu memiliki daya saing.
1: Oke, yang memiliki daya saing gitu Ibu ya, untuk generasi yang siap menuju 2045. Dan seperti apa Bu? Misal ada sebuah contoh konkret nih Bu, di memiliki daya saing itu seperti apa Ibu? Bisa disampaikan kepada pendengar Bu. Ya Bu.
0: Oke Pak. Oke baik Pak, saya akan memberikan informasi beberapa contoh daya saing yang ditanamkan kepada peserta didik ya Pak. Oke. Yang pertama, daya saing yang pertama itu keterampilan. Di mana di sini siswa memiliki keterampilan sesuai dengan bidang keahlian, sehingga siswa tersebut mampu bekerja atau menciptakan usaha sendiri. Apalagi kalau di kalau ini Pak, ini kan berkaitan dengan SMK ya Pak. Ya. Oke. Okay. Yang berikut itu daya saing produk Pak. Yaitu mampu menghasilkan produk pangan lokal yang berkualitas, terus yang aman untuk dikonsumsi oleh semua orang atau semua konsumen, terus harus menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi Pak.
1: Oke. Baik Ibu. Anda mungkin ada tambahan lagi Ibu untuk ini?
0: Ya Pak, tadi sampai di memiliki nilai jual tinggi produk-produknya itu. Terus yang berikut, daya saing dari karakter ya. Jadi peserta yang ditanamkan di pramuka itu tuh peserta didik itu harus memiliki daya saing karakter itu, seperti harus memiliki disiplin. Terus yang berikut, harus bertanggung mampu untuk bertanggung jawab. Yang berikut, harus memiliki kejujuran. Kerjasama dalam tim itu sangat penting. Mampu menciptakan hal yang baru dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.
1: Oke. Baik. Ada lagi, Bu?
0: Yang berikut juga contoh daya saing tadi itu yang ini yang berkaitan dengan jurusan yang ada di sekolah kami di SMK Karsa Mandiri. Daya saing itu pertanian. Nah, generasi muda di sini dia mampu menjadi petani yang modern. Menggunakan teknologi mengembangkan pangan lokal. Apalagi sekarang Pak, dengan kemajuan teknologi sekarang, kita juga harus mampu mengikuti alur itu. Yang berikut, mampu mengolah hasil pertanian dan memasarkannya secara digital.
1: Oke, memasarkan secara digital juga begitu Bu ya. Oke, artinya ini memanfaatkan teknologi nanti ke depannya. Dan untuk saat ini nih Bu Ica, bagaimana kontribusi kecil ya yang dilakukan siswa melalui kegiatan pramuka ya? Dan ini dapat menjadi bagian dari cita-cita besar Indonesia Emas 2045 ini Bu. Bu Ica?
0: Ya Pak, ya Pak.

0: Oke, baik. Bagaimana kontribusi dari peserta didik dari peserta didik dalam hal ini tadi organisasi Pramuka untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya Pak? Ya. Nah, di sini otomatis Pak siswa itu dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan-kegiatan yang nyata. Contohnya seperti mengikuti latihan Pramuka secara rutin dengan disiplin. Yang berikut, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan penghijauan.
1: Oke, itu bisa salah satu kegiatannya itu ya, dengan kegiatan-kegiatan tersebut ya Bu ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Dan itu tadi yang Ibu sebutkan itu apakah saat ini sudah terlaksana atau bagaimana Ibu ya?
0: Ya Pak, sudah. Kalau di Kasa Mandiri sudah Pak.
1: Sudah ya untuk saat ini ya. Oke. Dan ini Bu, selain membentuk keterampilan individu nih, bagaimana dari organisasi Pramuka ya, khususnya di Karsa Mandiri ini, ini dapat menjadi ruang ya bagi siswa untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar ini Bu. Jadi di dalam kepramukaan itu kan membentuk keterampilan ya, pastinya kan ya, pasti ya, dilatih untuk ada salah satunya ada tali temali, kemudian ada baris berbaris dan macam-macam lah, banyak di pramuka ya. Dan dari organisasi ya, pramuka ini pastinya dapat menjadi ruang bagi siswa ya untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan itu seperti apa bentuknya Bu?
0: Oke Pak. Oke. Baik Pak, ini tuh baik Pak. Kalau di SMK Karsa Mandiri, Gude Pramuka kami itu dapat telah membuat program tentang Pramuka mengabdi untuk masyarakat. Nah, di sini anggota Pramuka itu dapat melakukan yang seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, itu juga bagian dari manfaat nyata untuk lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Yang berikut melakukan penghijauan. Yang berikut membantu masyarakat dalam kegiatan sosial.
1: Oke, dari ada penghijauan, kemudian ada membantu masyarakat dalam kegiatan sosial ya, yang artinya sosial masyarakat begitu Ibu ya. Dan untuk saat ini Gudep dari SMK Karsa Mandiri memiliki rencana atau program kedepannya kah Bu? Yang secara khusus berkaitan dengan ketahanan pangan begitu, apakah sudah ada rencana atau mungkin sedang berjalan ini Bu?
0: Oke, baik Pak, kalau di SMK Karsa Mandiri kalau yang berkaitan dengan swasembada pangan ini Pak, kebetulan di sini kami jalankan namanya unit produksi Pak.
1: Oke, seperti apa itu bentuknya unit produksi itu Bu? Unit produksi ya?
0: Iya, jadi kami di SMK Karsa Mandiri telah membentuk unit produksi dan sedang berjalan Pak. Yaitu kami membuat produk olahan baik dari pertanian maupun dari perikanan Pak. Nah, produk olahan yang dari pertanian itu contohnya kami membuat keripik dari ubi singkong.
1: Oke, ubi singkong ya. Ya. Itu untuk swasembada pangan ke depan. Ini salah satu bentuk ya. Ini program nih dari yang sudah berjalan. Dan bagaimana itu? Setelah diproduksi, setelah itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan juga Ibu?
0: Catat. Oke. Jadi di SMK Karsa Mandiri telah telah mengadakan unit produksi dan itu sudah berjalan Pak. Setelah pembuatan keripik dari ubi singkong itu setelah dibuat itu kami pasarkan Pak. Ya, tapi pemasaran sekarang itu masih di lingkungan sekitar sekolah Pak untuk pemasarannya.
1: Oke. Di lingkungan sekitar sekolah ya. Itu dan jadi salah satu ketahanan pangan dan juga sebuah inovasi pastinya. Dan ini dari kegiatan kepramukaan ini pastinya memiliki hubungan ya dalam ketahanan pangan ya. Karena di dalam kepramukaan itu kan mengajarkan nilai-nilai dari jiwa korsa juga seperti itu. Oke, ya, baik. Pak. Dan jika program tersebut berjalan dengan baik, Bu, untuk saat ini ya di lingkungan sekitar sekolah, perubahan apa yang paling ingin Bu Ica ini lihat ya terjadi pada peserta didik? Karena mengingat itu kan dilaksanakan oleh peserta didik ya, Bu ya. Mungkin ada perubahan itu, Bu.
0: Oke. Jadi baik, Pak, yang sejauh ini yang saya lihat perubahan dari peserta didik sejak kami adakan unit produksi, siswa kami di sini tuh kalau untuk jajannya itu lebih ke unit produksi sendiri untuk membeli jajannya, Pak, dibandingkan di warung-warung terdekat.
1: Oke. Begitu, Bu ya. Oke, dan dari pengalaman Bu Ica sendiri nih, sebagai pembina ya, pernahkah ada siswa yang awalnya kurang tertarik dengan kegiatan pertanian atau lingkungan yang Ibu sebutkan tadi seperti penghijauan, mungkin ada bercocok tanam gitu, tetapi kemudian berubah setelah mengikuti kegiatan pramuka?
0: Iya, ada, Pak.
1: Nah, seperti apa itu ceritanya itu, Bu? Mungkin ada yang enggan ya untuk berkegiatan tersebut, akan tetapi setelah berkegiatan pramuka itu menjadi minat gitu, Bu.
0: Iya, Pak. Jadi, memang, Pak, ada beberapa peserta didik yang awalnya itu tidak suka ya, Pak, tidak suka dengan program studi ada di SMK Karsa Mandiri. Nah, setelah mereka masuk ke organisasi pramuka, di organisasi pramuka itu kami tanamkan yang namanya
1: ditanamkan apa, Ibu? Mohon maaf.
0: Ya. Bentar, Pak.
1: Bu Wija, masih tersambung? Ya, suaranya Pak. Sepertinya hilang.
0: Ya, Pak.
1: Oke, bisa dilanjutkan, Bu. Silakan, Bu.
0: Ya, Pak. Oke.
1: Silakan, Bu.
0: Pak. Ya, di SMK Karsa Mandiri beberapa peserta didik itu yang awalnya tidak suka dengan yang tadi seperti Pak sampaikan, seperti bercocok tanam, penghijauan dan lain-lain. Namun setelah mereka mengikut kegiatan pramuka ini secara langsung, Pak, pandangannya mulai berubah. Ya. Dalam kegiatan pramuka tersebut, kami memberikan tugas kepada mereka untuk merawat tanaman itu.
1: Oke, itu salah satu kegiatan ya, Bu ya.
0: Ya, untuk
1: mungkin
0: kegiatan.
1: Ada kegiatan lainnya, Bu? Mungkin adakah kegiatan lain-lainnya itu, Bu? Bu Ica?
0: Ya, Pak.
1: Oke, dan itu tadi salah satu kegiatan ya, itu seperti ada menanam bersama begitu ya, yang tadi Ibu Ica sampaikan itu. Dan dari pengalaman paling berkesan Bu Ica nih, selama mendampingi anak-anak pramuka di SMK Karsa Mandiri, apa, Bu, pengalaman yang paling berkesan? Bisa diceritakan nih, Bu? Bisa? Masih tersambung ya dengan kami? Oh ya, masih ya?
0: Ya.
1: Oke, bisa disampaikan pengalaman yang paling berkesan, Bu?
0: Ya, Pak. Oke. Oke, baik, Pak. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama mengikuti kegiatan pramuka ya, Pak. Ya. Sini, ketika mengikuti kegiatan perkemahan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk saya sendiri ya, Pak. Pada awalnya itu saya merasa ini nih kayak lelah gitu ya, kerja dalam gabung dalam organisasi pramuka ini, Pak. Karena harus saya harus mengikuti berbagai kegiatan. Yang berikut harus bekerja sama dengan teman. Yang berikut kita harus tidur di tenda, Pak, ya, yang ya, dan melakukan kegiatan di luar ruangan seperti itu.
1: Oke. Ada lagi mungkin ada pengalaman-pengalaman?
0: Namun dari pengalaman tersebut tersebut Pak, saya bisa mendapatkan banyak pelajaran yang tidak selalu saya dapatkan gitu.
1: Oke, seperti apa itu, Bu? Mungkin ada pelajarannya. Bu Ica?
0: Iya, Pak.
1: Nah, tadi kan ada mendapatkan pelajaran baru ya, mungkin atau pengalaman baru gitu. Dan itu di dalam pengalaman-pengalaman baru itu seperti apa, Ibu ya, bentuknya itu, Bu?
0: Oke, baik, pengalaman baru yang saya dapatkan selama ikut organisasi Pramuka itu Pak seperti yang kayak bekerja sama begitu dalam tim. Dan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang diberikan, mulai dari biasanya dari mendirikan tenda, yang berikut tugas untuk memasak, yang berikut ada tugas untuk menjaga kebersihan lingkungan juga, hingga mengikuti kegiatan yang ini penjelajahan, itu Pak.
1: Oke, kegiatan yang penjelajahan ya, artinya explore begitu ya, explore alam ya, begitu ya, Bu ya. Oke, baik Bu Ica. Dan Bu Ica, ini terakhir nih Bu ya. Kalau dari Bu Ica diminta merangkum semangat kegiatan Pramuka ini dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 dalam satu kalimat, apa kalimat yang ingin Bu Ica sampaikan kepada anak-anak muda di Indonesia ini, Bu?
0: Oke. Oke, baik Pak. Yang mendukung Pak, semangat yang mendukung untuk generasi muda. Itu ya Pak ya. Jadi kami dari organisasi Pramuka SMK Karsa Mandiri mendukung generasi muda agar generasi muda itu tuh lebih aktif, lebih kreatif, lebih produktif dan peduli pangan.
1: Oke. Ada tambahan lagi Bu? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
0: Dan harus memanfaatkan lahan, pengembangan pangan lokal juga itu harus dari hasil pertanian maupun perikanan. Yang berikut mengembangkan memiliki jiwa kewirausahaan serta menjaga lingkungan. Dari sekolah kami bergerak, dari organisasi kami berkarya untuk Indonesia Emas tahun 2045.
1: Oke, baik. Itu ya Bu ya, pesan dari Bu Ica nih untuk generasi muda Indonesia nih Bu. Oke, baik Bu. Dan ini terima kasih banyak ini Bu, sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRIND di malam hari ini ya, untuk ya kita bincang-bincang singkat lah mengenai kepramukaan dan juga ketahanan pangan ya, karena di tema kita malam ini sesuai dengan tema nasional ya yang kita angkat ya, dan di hari Pramuka ke-65 ini yakni ada sebuah tema besar ya, yakni memantapkan langkah organisasi, yang dimaksud organisasi yakni organisasi kepramukaan untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dan terima kasih banyak Bu Ica atas waktunya ya di malam hari ini. Maaf mengganggu waktunya malam-malam nih ya, karena tadi ya, Bu Ica karena infonya mau datang ke studio tapi badannya kurang fit, jadi ya melalui telepon ya. Jadi mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya ya.
0: Iya, nggak apa-apa, aman.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Ica. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan juga salam untuk teman-teman untuk SMK Karsa Mandiri, Bu ya.
0: Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih kembali Bu Ica. Selamat malam kembali. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, dari perbincangan kita malam hari ini bersama Kak Ica kita belajar ya bahwa membangun swasembada pangan bukan hanya berbicara tentang produksi pangan ya, tetapi juga mempersiapkan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian dan semangat untuk mandiri. Dan generasi muda memiliki posisi yang sangat penting ya, melalui organisasi, sekolah dan berbagai kegiatan positif. Anak-anak muda ini dapat belajar mencintai lingkungan, mengenal pangan lokal, mengembangkan keterampilan serta memahami bahwa pertanian dan pangan adalah bagian penting dari masa depan bangsa. Semangat Kepramukaan juga mengajarkan bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, menanam, merawat lingkungan, serta mengolah pangan, bekerjasama, dan berbagi pengetahuan adalah bentuk nyata kontribusi generasi muda untuk masa depan. Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mandiri, tangguh, kreatif, peduli terhadap lingkungan, dan mampu memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Ica ya, pembina gugus depan SMK Karsa Mandiri, atas waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Semoga apa yang kita perbincangkan tidak berhenti sebagai sebuah obrolan ya di dalam ruang dengar Anda, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk mulai mengambil bagian dari lingkungan masing-masing. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi malam ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada ya, masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND ya. Dan pastinya kami masih bersama Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan untuk edisi hari ini kami menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan dengan senang hati kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, kami tak lupa untuk menyapa Anda untuk pendengar yang ada di Sika Maumere, kemudian ada yang di ND sekitarnya, dan juga ada di Aimere yang ada sekitarnya, dan juga yang ada di Nagekeo, dan juga yang ada di Larantuka, dan juga di Lembata, bahkan ada yang di Labuan Bajo, dan juga pendengar di streaming kami ya, atau di rri.co.id dan juga RRI Digital. Yang berada dimanapun berada, kami mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami ya. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami. Dengan senang hati kami menanti Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sembari kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami, kami akan menghadirkan lagu era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan mendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi rindu. Selamat malam, malam, malam, malam.
0: Selamat malam, malam, malam, malam. Dan ini kalau malamnya 3 kali berarti Mas Galuh ya.
1: Oh, iya, mantap.
0: Mantap, Mas Galuh, apa kabar malam hari ini?
1: Iya, kabarnya baik, sehat. Kabar balik gimana, Bang?
0: Kabar sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan jika selalu baik. Sebaliknya kami di sini semua juga sehat-sehat selalu nih, Mas Galuh.
1: Iya, betul. Okay. Ya, doa semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, Mas Galuh. Mas Galuh, lagunya apa ini malam hari ini?
1: Menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran. Wah, ini kejujurannya siapa nih, Mas Galuh?
1: Ini kan lagu ya.
0: Oke.
1: Yang dari penting, Ahmad Albar kan.
0: Oke. Menanti kejujuran.
1: Iya.
0: Oke, ini lagune kanggo arek-arek Bojonegoro.
1: Mantap.
0: Mantap, ya toh? Oke, Mas Galuh. Langsung disiapkan.
1: Iya, salam-salamnya. Ya, salamnya buat saya Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bagi selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Ramla, ada Mama Diva, ada Bang Hadi, ada Bang Sikri, Opa Lodet, Bang Marcel. Bang, bolehkah aku ngambil Sari ini?
0: Oh, boleh. Ayanya dong, dia. Boleh dong. Langsung disambungkan. Boleh dong.
1: Sebentar. Masa 1 menit paling.
0: Siap. Sambil dikirim-kirim salamnya nih, Mas Galuh ya. Menanti kejujuran ya, ini lagunya baru disiapkan ya, Mas Galuh.
1: Ya udah, Bang, udah kelihatannya dia sudah monitor, sudah masuk itu jalur itu.
0: Oke, saat ini sudah masuk ya.
1: Iya, salamnya buat semuanya. Mungkin menanti di belakang ini.
0: Oke, baik. Siap, Mas Galuh. Nanti kalau bergabung pasti ya, juga tersambung ya.
1: Iya, okay. Selamat malam semuanya. Malam.
0: Oke, selamat malam Mas Galuh. Malam ya. Pastinya Mas Galuh ini selalu semangat ya. Di belakang Mas Galuh juga sudah ada yang tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Oh, Bung Nasrun di Sulawesi Tengah. Apa kabar Bung Nasrun?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, selalu baik ya Bung Nasrun ya.
2: Iya.
0: Baik, di sini kami juga baik-baik nih Bung Nasrun. Oke, iya. Lagunya apa Bung Nasrun?
2: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya pilih sendiri, Bung.
2: Oh, boleh. Oke deh. Lagunya saja, lagunya Irfan Jona.
0: Irfan Jona, betul?
2: Iya, Selimut Rindu.
0: Judulnya apa, Bung?
2: Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu, ya? Oke, iya. Baik. Disiarkan nih
2: lagunya. Pertama, Bang, lagunya ada sahabat tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Ya, sudah bersama selang kupak. Terus, semua keluarga ini yang dalam bersuas malam ada selalu. Selamat semuanya lah tabur kecuali di Kota Ende, Polisola Kota Ende. Selamat malam, Kompas Lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali dan selamat malam kembali ya untuk Bung Nasrun ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan ini lagunya disiapkan ya, Selimut Rindu ini. Oke, dan kami akan putarkan Selimut Rindu ya ini. Akan tetapi ini versi cover ya, versi akustik ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda dan pendengar RRI di belakang Bung Nasrun. Siapa lagi yang ingin bergabung? Kami masih menanti Anda di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini sama Bang Servas di Mauponggo.
0: Bang Servas di Mauponggo. Kita bertemu kembali nih Bung Servas.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya apa Bung Servas malam hari ini?
3: Lagunya Di Tepian Sungai Babylon.
0: Di Tepian Sungai
3: Babylon.
0: Babylon, betul?
3: Ya, ya.
0: Oke, disiapkan nih lagunya ini, Bung Servas. Oke, salam-salam ya Bung, sembari disiapkan ini.
3: Salam-salamnya yang pertama untuk Bung Dito bersama teman-temannya di studio, selamat malam. Untuk Bang Lius dan Mama Sia, Bang Stefan, Mama sama Mama Ana, Bang Alex, Bang Arus, Bang Nikolaus Mio, Omad Diva di Jakarta, Edinda di Bogor, Bang Papi di Wolowaru, Marcel di Wewaria, dan untuk semua teman-teman yang lagi pantau malam hari ini, tanpa terkecuali Bang Seros mengucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan, kembalikan ke studio.
0: Oke, baik. Baik Bung Servas, terima kasih banyak ini untuk request lagunya ya, dan juga sudah kirim-kirim salam. Terima kasih banyak Bung Servas sudah bergabung bersama program RRI ND. Selamat malam Bung.
3: Selamat.
0: Wah, selamat paginya, halo RRI Bung. Oke Bung Servas. Oke, terima kasih Bung, selamat mengikuti Ruang Rindu edisi hari ini Bung. Oke, baik, di belakang Bung Servas yang ingin bergabung kembali, kami masih menanti Anda di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, saat ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kami dan kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Wah, ini suaranya kecil sekali ya. Dengan siapa ya?
4: Jaringan.
0: Wah, ini sepertinya Oma Seril ini.
4: Iya.
0: Oma Seril, betul? Ada sedikit-sedikit suara yang masuk nih, Oma.
4: Jaringan
0: cerita. Wah, jaringannya ya, sayang sekali nih, Oma. Oke, Oma Seril mau lagu apa malam hari ini, Oma?
4: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah ya?
4: Ya, dari SC12.
0: Dari siapa, Oma?
4: SC12.
0: Oke, ini dicek dulu ya. Jangan pernah berubah ya. Oke Oma, lagunya sudah siap nih. Ini dari Marcel Siahaan, betul ya?
4: Iya.
0: Dari Marcel ya lagunya ya?
4: Iya.
0: Betul ya? Halo Oma.
4: Ya, yang judulnya, judulnya Jangan Pernah Berubah.
0: Oke. Ini yang nyanyi Marcel Siahaan ya, betul ya?
4: Iya, betul.
0: Oke. Siap Oma. Lagunya terposisikan Oma.
4: Nah, iya. Salamnya yang pertama untuk Mas Tito, selamat malam, selamat berubah. Dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Oma Seril sudah bergabung ya bersama Ruang Rindu edisi malam ini. Dan suaranya tadi kecil sekali Oma ya, dan tapi tidak apa-apa, lagunya sudah terdengar ya. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung. Dan saat ini sudah ada yang langsung tersambung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Weh, dengan Kakak Sari tadi ditunggu Mas Galuh loh.
5: Udah masuk ya?
0: Sudah masuk tadi. Iya.
5: Iya.
0: Oke, baik. Kak Sari, lagunya apa nih malam hari ini?
5: Lagunya Cinta Untukmu Sayang dari Aprilian.
0: Cinta Untukmu Sayang ya?
5: Iya.
0: Oke, baik. Cinta untuk salam-salam ya sekarang.
5: Salam pertama buat Mas Kadu, buatnya Iri juga, buat Marsil, buat Bang Sirpas juga, buat Ibu yang baru turun tadi itu siapa? Salam kenal buat
0: Mas Seril tadi.
5: Mbak Ramlah juga, Mama Cel juga, buat semua aja deh. Buat abang terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Kakak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Sebelum kita menerima telepon kembali ya, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: bertemu lagi, Bunda.
1: Ya, bertemu lagi. Kita tetap sehat selalu. Dito ya.
0: Betul-betul, saya dengan Dito. Dito kembali.
1: Iya.
0: Semalam kita bertemu ya, kita bertemu kembali.
1: Iya, itu dia.
0: Oke.
1: Tuhan masih pertemukan kita dengan keadaan yang sehat selalu.
0: Iya, puji Tuhan. Jika kita selalu sehat nih, Bunda ya, dan semoga kita selalu terberkati. Amin.
1: Amin.
0: Oke, Bunda Iva mau lagu apa malam hari ini, Bunda?
1: Lagu apa yang disiapkan, Bu?
0: Wah, lagunya pilih sendiri nih, Bunda.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Nggak ada batasnya tahun-tahun.
0: Oh, tahunnya 2000-an sampai 2010-2020-an, Bunda. 2000-an bisa lah.
1: Itu lagi.
0: Iya, sampai lagu baru pun juga bisa. Tapi kalau Bunda pengen lagu apa, kami putarkanlah, Bunda.
1: Kalau yang disiapkan situ apa dah?
0: Ini yang ada ya, yang ada yang kami siapkan lagu-lagu tahun 2020 nih, Bunda.
1: Oh iya.
0: Ada Kala Sang Surya Tenggelam nih dari The Massive. Kemudian ada atau mau yang tahun 2020?
1: Mbak Bung Dito. Kalau Noah dengan Peter Pan itu masuk tahun 2010-an
0: bisa,
1: kah?
0: Bisa, boleh, boleh. Bisa, Bunda.
1: Oh, kalau begitu yang judulnya Kenanglah Aku.
0: Oke, Kenanglah Aku ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Siapa yang mau dikenang ini,
1: Bunda? Salamnya pertama ya tentunya buat Bung Dito bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sekalipun sudah mau masuk-masuk tengah malam ya. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Dan buat semua saja, buat semua teman-teman yang sudah pada gabung maupun yang belum ya, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Itu aja Bung Dito, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, baik, selamat malam kembali. Dan terima kasih kembali untuk Bunda Ima ya, yang sudah bergabung bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bung Dito.
0: Bung saya panggil ya. Teh Dinda. Mau nyapa balik malah Bung ikut Bung juga nih. Waduh. Gimana ini ya?
2: Fokusnya terbagi masalah.
0: Iya ini. Oke, Teh Dinda. Teh Dinda mau lagu apa?
2: Mancanegara kah ini?
0: Ini lagunya bukan pop Indonesia, masa mancanegara nih.
2: Ini ada apa sih, Jumat ya?
0: Jumat, pop Indonesia tahun 2010-an sampai 2020-an. Tapi kalau mau agak tua-tua dikit 2000-an boleh lah.
2: Oh gitu.
0: Sudah, kecil, pilih saja Teh Dida.
2: Makin kecil, makin kecilnya makin tua dia ya kalau lagu ya.
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Iya betul
2: makin
0: sekali.
2: Makin kecil angkanya makin tua lagu itu ya. Lebih tua bukan makin lebih tua gitu.
0: Nah. Oke, Teh Dinda, lagunya
2: sampai 2020 ya.
0: Betul. Sampai sekarang nih Teh.
2: Sekarang ya.
0: 2026 bisa loh, 2020-an.
2: Coba ini.
0: Apa ini Teh?
2: Dari Armada, terima kasih.
0: Armada, terima kasih. Oke. Terima kasih, terima kasih kembali. Oke Teh.
2: Agak-agak apa namanya, dia punya irama agak-agak country gitu.
0: Oke. Terima kasih dari Armada ya, atau Endang Sukamti? Beda ya?
2: Enggak, yang
0: Armada ya.
2: Jangan diganti-ganti.
0: Oke. Karena terima kasih. Oke, disiapkan nih. Ada kok.
2: Oke. Malam ini bertugas dengan siapa, Bung Dito?
0: Dengan Dev Rivaldi, Bung Dev. Nah.
2: Bung Dev, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
2: Sehat selalu, semangat selalu, dan selamat menikmati, selamat menjelang weekend lah pastinya ya.
0: Weekend di studio, walaupun, Teh.
2: Walaupun orang media tuh nggak punya tanggal merah.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul, betul.

0: Tapi dinikmati aja ya.
1: Iya dong. Yang penting bisa menemani pendengar semua lah Teh.
0: Pendengar.
1: Iya ya, kan? Betul. Ini lagunya dan sudah disiapkan nih, Bun.
0: Dari oke, dari pendengar juga ucapan terima kasih karena sudah dihibur kan.
1: Iya, gitu? Betul. Yang penting ditemani terus melalui udara nih Teh. Walaupun ya kalau sudah jam segini mulai ngantuk-ngantuk nih.
0: Benar.
1: Masa Teh Dinda dipanggil Bung ini bagaimana ini?
0: Nggak tahu kenapa sih, dari tadi sudah dua kali salah. Kalau salah tuh satu kali aja.
1: Oh iya, betul betul. Nah, berarti iya. Maafkan aku ya.
0: Oke deh, ucapkan okay. Selamat malamnya.
1: Salam salam ya.
0: Iya, untuk selamatnya untuk Teteh, suaranya agak bindeng nih.
1: Waduh, harus selalu sehat nih Teh. Wow.
0: Ya hari ini bangun tidur pagi tadi itu agak kurang fit, memang tenggorok panas gitu, mau kulo ceritanya. Oke, selamat malamnya antaranya untuk Bapak Sarifuddin, ada juga Yeri, ada juga Bapak Maksi dan Bang Serpas ya. Bapak Frans juga, Bapak Manda, Om Pati juga selamat malam, dan Kakak Olin juga nih, Oma Cheryl, Pak Andreas dan Ibu Wigati di Wonosobo.
1: Okay.
0: Bu Marcel juga ya. Next time deh untuk yang belum tersapa. Okay. Oke, dari cukup dulu Bung Dita, Bung Dev, dilanjut. Terima kasih
1: okay,
0: banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Teh Dinda dan selamat malam, selamat mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, okay, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung, mungkin satu menelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung, dan setelah ini kita akan masuk ke lagu ya, karena kita sudah waktunya terbatas juga. Dan mungkin jika ada yang ingin bergabung bisa menyampaikan kepada kami di WhatsApp ya, atau mungkin satu penelpon lagi yang ingin bergabung bisa di line telepon 082144511957 dan di line WhatsApp kami 082138788786. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Insinyur Soekarno.

0: Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Bung Hatta.
1: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang Suara

malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

Hati yang mencintai tanah air, jasamu tak ragu kau berikan hingga gugur ragamu. Berkat dirimu, kini Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan, seakan dapat membentang sayap indahnya menembus cakrawala dari Sabang sampai Merauke. Berkat dirimu, Indonesia kini berjaya melewati berbagai masa, hingga kami dapat mengecap zaman canggih ini. Tak terbayangkan jika tidak ada kalian para pahlawanku. Mungkin saat ini kami tidak mampu tersenyum lebar, menatap kamera smartphone untuk berselfie. Mungkin tanpa perjuanganmu, penjajah bisa saja masih menguasai negeri ini, merampas kebahagiaan dan hak-hak kami. Mungkin jika kau tak maju bertempur di medan perang, kami tak dapat menikmati indahnya sekolah. Puji syukur kami panjatkan beserta doa untukmu yang telah mati jiwanya, namun tetap hidup di hati kami. Puisi pahlawan ini mungkin tak cukup mengenang jasamu yang tak terhingga, perjuangan luar biasa kalian tanpa henti. Indonesia kini dapat menikmati udara kebebasan, serta betapa indahnya sebuah kemerdekaan.

Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia, siapapun juga. Jenderal Sudirman.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Duda nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi ya, yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini tadi sudah Anda ikuti ya program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan informasi-informasi ya pastinya yang menemani waktu istirahat Anda ya, atau waktu malam hari Anda. Dan pendengar RRI, RRI saat ini berupaya ya menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan mengangkat potensi lokal. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Adi Trisnanto menilai lokalitas merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan. Dan Adi mengatakan seluruh stasiun RRI di Indonesia berpotensi menjadi ruang berkumpul bagi para kreator. Menurutnya, ruang tersebut dapat digunakan untuk bertukar ide dan mengembangkan karya. Dan menurut Adi, kekayaan lokal Indonesia ini tersebar di berbagai daerah dengan karakter dan kearifan masing-masing. Potensi tersebut perlu diangkat agar dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan konten Indonesia. Dan Adi juga menilai lokalitas Indonesia ini memiliki potensi besar ya untuk dikembangkan melalui kreativitas para pembuat konten. Dan ia berharap kekayaan tersebut ini dapat menjadi aset yang mampu bersaing dengan budaya populer dari negara lain. Selain mendorong kreator dan konten lokal, Adi juga menyoroti ukuran keberhasilan ya. Dan ini dalam transformasi digital, menurutnya keberhasilan ini tidak hanya cukup diukur berdasarkan jumlah pendengar. Dan ia menilai kegiatan yang banyak belum tentu menghasilkan dampak apabila tidak dikelola secara maksimal. Karena itu, setiap program ini perlu dirancang ya agar memberikan dampak konkret kepada masyarakat. Dan ia berharap RRI dapat terus memperkuat perannya ya dalam mendukung kreator dan konten lokal. Dan upaya tersebut diharapkan berjalan konsisten agar memberikan dampak yang semakin besar bagi masyarakat. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, jangan lupa untuk ikuti sosial media kami ya di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa langsung download ya di Google Play Store Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan saat ini kian terus meningkat ya. Jika sebelumnya vitamin dan mineral ini identik dengan masa pemulihan saat sakit, kini semakin banyak orang yang menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Untuk menjaga agar tubuh tetap sehat melalui pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral, perubahan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan kehidupan modern. Mulai dari tuntutan pekerjaan, mobilitas tinggi, kemacetan hingga polusi di perkotaan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan kesehatan fisik dan mental agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Seiring dengan perubahan tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap produk vitamin dan mineral pun semakin beragam. Memasuki usia 70 tahun, IPI terus berkomitmen ya untuk mendukung masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya yang terus berkembang. Dan hadir sejak 1950

yang dapat mendukung kebutuhan kesehatan yang lebih spesifik, dan ini sesuai dengan gaya hidup dan aktivitas sehari-hari. Dan selain vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D3, vitamin D3K2, dan vitamin E yang telah lama hadir di tengah masyarakat, IPI juga terus berinovasi menghadirkan pilihan produk mineral seperti zinc, kalsium, dan magnesium. Kehadiran produk-produk tersebut melengkapi rangkaian vitamin klasik IPI untuk menjaga daya tahan tubuh, mendukung metabolisme, membantu relaksasi, dan kualitas istirahat, serta menjaga kesehatan tulang, fungsi otot, dan sistem syaraf. Dan momentum 70 tahun ini juga dimanfaatkan IPI ya, untuk mengajak masyarakat berbagi inspirasi cara hidup sehat, yakni melalui program IPI Pilih Sehatmu Challenge yang dapat diakses melalui www.keluargaip.com / pilih sehatmu. Dan IPI Pilih Sehatmu Challenge dari berlangsung ini sejak 1 Agustus ya hingga 8 September 2026. Dan program ini masyarakat diajak untuk berbagi cerita mengenai pilihan hidup sehat yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Ending, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda, untuk yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau lebih lengkap, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar. Jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami untuk pendengar dimanapun Anda berada ya, yang masih bersama kami di malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat ya untuk Anda yang menjelang istirahat. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dito Utama, operator studio Dev Rivaldi, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, India, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Duri nomor 1, saya Nona Nia dan seluruh kabar jati musabung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, merdeka. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun ya Anda berada saat ini, kami kembali menemani Anda dari pagi hingga malam nanti di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dan pagi hari ini bersama saya, Nona Nia, dan rekan operator Bais Careng. Kami bersama Anda pendengar ya di Florata pagi ini, tentunya dengan kembali menghadirkan atau menemani Anda dengan program-program acara yang sudah kami siapkan pagi hari ini ya. Ada Mutiara Pagi pendengar Pro 1, saat lagi akan kami hadirkan dari ruang dengar Anda ya, dan juga ada Warta Berita Daerah, nanti kami hadirkan untuk Anda di pukul 6 waktu Indonesia Tengah selepas doa Angelus ya, untuk pendengar yang beragama Katolik. Dan juga beberapa wawancara yang kami siapkan untuk Anda pagi hari ini pendengar, dari pukul 6.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 8 kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu musik informasi kami hadirkan jelang pukul 9 nanti, cek fakta. Selepas itu kami hadirkan dialog beranda Asta Cita. Baik, itulah rangkaian acara bersama kami Pro 1 RND di Florata pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung, salam sehat selalu, salam sukses, dan merdeka. Kami hadirkan untuk Anda semuanya pagi hari ini Mutiara Pagi dari Kristen Pentakosta untuk Anda dengan tema Tetaplah Berpesta di Tengah Kesulitan, bersama Evangelis Crispin Priska dari Gereja Mawar Saron Indi.
1: Florata pagi ini. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

Salam pendengar setia RIND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai tetap berpesta di tengah kesulitan. Saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa dan mengucap syukur atas nyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur padamu karena Engkau sudah membangunkan kami sehingga kami dapat bangun pagi dan dalam keadaan sehat. Kami masih bernapas, itu semua karena anugerahmu ya Tuhan. Kami belajar bersyukur atas semua hal yang kami alami. Kini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti, tetapi sebelumnya Tuhan, kami minta ampun atas pelanggaran dan dosa kami. Hari-hari hidup kami makin jahat, makin sukar sulit, tapi biarlah hidup kami tetap berpesta di tengah kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti judul yang saya doakan tadi, tetap berpesta di tengah kesulitan. Saudara, kita akan membaca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 firman Tuhan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, berpesta bukan berarti kita joget-joget, kita ada dalam sebuah gedung, kita makan-makan, senang-senang, hura-hura. Habis itu jiwa kita kosong lagi. Yang dimaksud di sini adalah kita tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap bahagia sekalipun di tengah kesukaran dan kesulitan hidup. Banyak masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan sehingga kita tetap bersuka cita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ingatkan kita bahwa hati yang gembira membuat kita selalu berpesta. Maka hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia ini supaya kita terus gembira. Dampak dari hati yang gembira adalah kesembuhan ya. Kesembuhan yang kita alami di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, saudara. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kalau tulang kering itu seperti apa, saudara? Tidak ada kehidupan, artinya mati. Tulang jadi kering itu biasanya kan di kuburan tuh. Kalau sudah meninggal, lama-lama berbau busuk, tinggal tulang belulang saja ya. Kalau meninggal yang sudah lama ada di kuburan, cuma tulang belulang. Dan itulah maksudnya adalah kematian. Kita tidak bisa mengalami sukacita, kita tidak mengalami kebahagiaan. Itu adalah orang yang tulangnya kering. Lalu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini hati yang gembira. Kalau kita punya sakit penyakit, kita punya tekanan hidup membuat jiwa kita tertekan, itu biasanya kita mudah sakit. Tapi sekalipun kita sakit, kalau hati kita gembira, maka kesembuhan itulah yang kita dapatkan ya. Kalau jiwa kita sembuh, maka kesehatan kita juga prima. Juga hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau kita sudah sembuh, biasanya kita akan berseri-seri, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-13 tadi mengingatkan kita, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-13. Katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi keperingan hati mematahkan semangat, ya. Seperti orang yang kering, keperingan hati itu seperti orang yang kering tulang, ya. Tulang itu kering membuat muka murung, mudah emosi, mudah marah, mudah menggerutu, ya, tidak terima keadaan, tidak mengucap syukur. Itu yang dimaksud dengan semangat yang patah ya, keringkan tulang, mematahkan semangat. Kita lagi semangat berapi-api. Kalau kita dengan Tuhan sekalipun dalam keadaan sulit ya, seperti bangsa Israel, ketika mereka mengalami kesukaran dan kesulitan, mereka tetap bersuka cita, saudara. Makanya kita perlu yang namanya firman Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa, kita perlu datang ke Tuhan tuh setiap hari. Saya ngomong ini, saya sedang membangun diri saya. Bahwa saya membutuhkan Tuhan tuh setiap hari. Uang tidak membuat bahagia. Jabatan, apapun kemewahan kita hanya bersifat sementara. Tapi kita kembali hampa lagi. Ketika kita mengalami kehampaan hidup, yang mengisi kekosongan hati kita adalah apa? Hanya firman Tuhan yang menemani kita setiap saat. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara yang terkasih, kita belajar dari bangsa Israel di dalam Habakuk 3, saudara. Ya,
Kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan dikatakan demikian. Saudara yang terkasih, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, dan tidak ada lembut sapi dari sapi dala dari kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, itu membuat kakiku seperti kaki rusa yang biarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, ini Habakuk menggambarkan situasi pada waktu itu. Mereka itu berusaha, mereka bertani, mereka berdagang, atau apapun tidak menghasilkan buah. Karena memang musim kering, saudara. Musim kering kita boleh alami dalam kehidupan kita. Persoalan silih berganti membuat kita kering, saudara. Kalau hati kita kering, kalau kita banyak masalah, bibir kita bisa kering loh. Pencernaan terganggu loh. Itu kalau saya pernah alami, ya, pernah alami masalah itu bertubi-tubi sampai saya itu tidak bisa tidur. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan saya adalah saya datang ke Tuhan. Dan ketika saya berusaha untuk sekuat tenaga, tidak mengasihani diri saya tidak fokus pada masalah saya. Datang kepada Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan jiwa saya. Firman Tuhan membuat saya bangkit kembali. Saya beralih dari masalah saya menuju ke Tuhan. Dan menjadi satu-satunya sandaran dalam hidup saya, bukan salah satunya. Dia adalah segala-galanya buat saya. Membuat muka saya bersuka cita. Membuat muka saya berseri-seri. Saudaraku, kita semua yang saya dengar kabar bahwa keadaan ekonomi di Indonesia itu makin sukar sulit, saudara. Banyak sekali persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap bersuka cita. Karena kehidupan dia itu bukan datang daripada keuangan. Benar, uang itu kita butuh. Tetapi bukan segala kehidupan kita itu dari Tuhan, saudara. Oleh sebab itu penting ya kita membangun setiap hubungan kita dengan Tuhan. Masalah yang datang itu kadang tidak terduga. Kadang kita tidak membuat masalah pun, nanti masalah ada. Tujuan kita baik dinilai orang itu, tujuan kita baik dinilai orang itu tidak baik. Ya, kita perhatikan di dalam 1 Tawarik 19 ini, kita baca bersama-sama. Di mana di sini ada Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Daud ini baik sekali, tulus sekali. Dia tidak curiga kepada semua orang. Mudah belas kasih hatinya. Mudah melihat orang lain tuh dia ingin menolong, ingin membantu. Bahkan dia itu tidak menaruh hati yang buruk. Ya. Hatinya itu tidak buruk tentang orang lain. Tetapi kadang orang lain tuh belum tentu bisa menerima kebaikan dia. Dan ini pun jadi masalah. Dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita berbuat baik terhadap seorang, belum tentu semua orang bisa menerima yang baik dari kita. Tidak bisa menerima hal-hal yang baik. Kalau kita melakukan yang baik, dicurigai, ya, dituduh, difitnah segala yang jahat. Itu biasa. Ketika kita menolong orang lain pun, kita difitnahkan segala yang jahat. Tuduhan-tuduhan itu menjadi kehidupan kita setiap hari, saudara. Dan kita tidak mengelak. Kita tidak bisa mengelak tentang hal itu, bahwa hal itu tuh masih terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak membuat masalah, tetapi selalu ada masalah. Masalah itu hubungan dengan orang sekitar, dengan orang-orang lain, selalu mencurigai. Dan kita membacanya dalam, sesudah itu matilah Nahas, Raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Nahas ini raja sahabatnya Daud. Dan ketika Nahas meninggal, ya, digantikan oleh anaknya, ya, namanya Hanun. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan Tuhan berturut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita, saudara, karena persahabatan Daud ini terhadap Nahas, ayah dari Hanun, tetapi persahabatan itu tidak diketahui oleh anaknya tentu. Kalau dia tahu mungkin tidak seperti itu ya, saudara. Akhirnya, karena dia menunjukkan rasa belasungkawanya, turut berduka citanya, ya, dia mengucapkan turut berduka cita sebagai sahabat daripada ayahnya, anak-anaknya itu curiga. Tidak percaya dengan kedatangan utusan-utusan dari Daud. Berkata, pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, ini kompor, saudara. Ada yang komporin, ya. Kalau tidak dikomporin, mungkin Hanun tidak akan berpikir juga begitu.
Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Saudara, ini apa yang... Nah, kompor meledak. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Saudara, ini bikin emosi. Kalau ada yang komporin, hati kita lagi tenang. Kalau dikomporin, kita juga bisa emosi, bisa marah. Dan ini Hanun posisinya mulai marah. Saudara, ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggal di Yeriko sampai tak janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Saudara, sebuah harga diri ketika janggut dicukur ya bagi orang Israel. Daud bilang, jangan sampai mereka dipermalukan lagi ya, karena sudah dipermalukan, kamu tetap tinggal di kota Yeriko agar supaya janggut kamu tumbuh. Ini Daud mulai marah juga ya. Ini kalau kompor dengan kompor ketemu, marah. Saudara, yang tadinya hubungan baik, hanya karena sebuah omongan, sebuah kompor terjadi meledak. Saudara, ini seperti ini keadaan kita hari-hari ini. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dan Aram Mesopotamia dan Aram Maka dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32 ribu kereta serta raja negeri Maka dengan tentara yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap tentara dan pelawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagai sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Jadi mereka mulai berhadapan. Jadi kadang-kadang kita juga mengalami yang rasanya terjepit, dikelilingi oleh masalah, dikelilingi orang-orang yang tidak suka, dikelilingi oleh mulut-mulut orang, dikelilingi oleh omongan. Saudara, membuat kita tuh tambah terpuruk, saudara. Namun firman Tuhan, dia katakan lagi, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisan berhadapan dengan Bani Amon. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan diam. Kita harus berusaha, berdoa kepada Tuhan. Ini mereka berperang ya. Tapi ketika kita mengetahui ada banyak orang di sekitar kita, berusaha untuk membenci kita, memusuhi kita, berperang dengan kita, atau mereka sedang mencari-cari masalah buat kita, saudaraku, apa saja masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah menguatkan hati kita. Saling menguatkan, saudara, kita perlu ada persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita datang ke Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita jangan bersekutu dengan orang-orang yang melemahkan kita. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang hanya bikin rusuh, orang-orang yang troublemaker, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang bergosip, itu jangan. Jangan coba-coba ada di situ, saudara. Membuat hidup kita tuh makin hancur. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Jadi mereka tuh saling menguatkan. Kalau masalahmu kalau kamu lebih kuat, maka aku menolong saya. Jadi saling mengisi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih. Jadi antara kita, suami, istri, anak-anak, ini kita belajar kehidupan daripada Daud. Maka mereka saling menguatkan, kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan apa yang baik di matanya, saudara. Di lingkungan tempat tinggal kita, keluarga kita, sanak saudara kita, bangsa kita, yang perlu kita pikirkan juga ya. Dan kalau punya masalah, kesukaran dan kesulitan, iman timbul dari pendengaran, iman timbul karena penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah mengalami tekanan hidup, dia hidupnya baik-baik saja,
lupa akan Tuhan. Bahkan orang hidup seenak-enaknya, tidak ada aturan, tidak lagi bergumul sama Tuhan, tidak lagi andalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada masalah, tidak mendapatkan tekanan tuh sulit sekali untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sulit sekali untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini mereka saling menguatkan hati. Sekali lagi saya baca, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara, kota-kota kita, ini bicara tentang pribadi lepas pribadi, ada banyak masalah di kota kita. Kita perlu doakan kota kita, rumah tangga kita perlu doakan. Jangan mengasihani diri, saudara. Kalau kita punya masalah, saudara, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Ya. Kalau masalah dengan pasangan kita, kadang kita benci sekali dengan pasangan kita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang pasangan hidup kita menjengkelkan. Firman Tuhan ini saya sampaikan di persekutuan doa kaum wanita di gereja kami, saudara. Jadi, kadang-kadang menjengkelkan situasi dalam rumah tangga kita, saudara. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Orang-orang kita sayangi, sekalipun menjengkelkan, sekalipun mengecewakan, saudara, itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Maka kita tetap berdoa, saudara. Jangan terus terlalu dengan sakit hati. Siapa yang bisa menolong diri kita? Siapa yang bisa menolong rumah tangga kita? Siapa yang menolong kita, saudara? Saya hari-hari ini Tuhan ajarkan saya untuk lebih banyak berdialog sama Tuhan. Ngobrol dalam batin saya dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan lebih-lebih banyak. Firman Tuhan yang kita dapatkan, kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan itu benar-benar, saudara. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan sampai, saudara yang kekasih, kita digilas oleh masalah. Kita akhirnya mengalami kekalahan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, apapun masalah hidup kita, apapun situasi dalam kehidupan kita, tetap kita berlari kepada Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan dan percaya dan memperkatakan seperti Yosua. Kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kekuatan. Hal ini kita tidak dapat dengan mudah, saudara, kekuatan itu. Tetapi kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui. Saudara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa ketika firman Tuhan ini kita mendengarkannya, firman itu dapat mengubah seluruh kehidupan kita. Yang sakit boleh disembuhkan, ya. Kita kehilangan sukacita, maka datanglah kepada Tuhan, meminta pertolongan Dia, berseru kepada Tuhan selagi Dia mendengarkan kita, saudara. Karena pada waktu yang kita mencari, tidak akan kita temukan lagi. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka terus menerus berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dengarkan Dia berbicara melalui pembacaan firman Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Kita pergi cerita ke semua orang pun tidak akan dapat, tidak akan kita didengar, saudara. Kalaupun kita didengar pun, orang hanya sambil lalu saja. Tapi Tuhan akan mendengarnya dengan sungguh-sungguh, akan menikmati ya kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan akan menikmati itu, saudara. Kalau kita pun menikmati hadirat Allah, hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada di tempat lain, saudara. Hanya dengan berdoa, dengan membaca Alkitab. Ini luar biasa. Hari-hari ini saya bertekun. Bagaimana saya merasakan bagaimana kalau persahabatan itu dengan Tuhan Yesus. Kalau saya sungguh-sungguh mencari Dia, saya sungguh-sungguh ngobrol dengan Dia, rindukan Dia, saya merasakan kekuatan yang baru, saudara. Kita ini akan ambruk, bisa ambruk kita. Kenapa? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Gesekan demi gesekan setiap hari, saudara. Mulai dari awal pagi kita bangun, itu sudah ada masalahnya, ada pergumulannya, ada persoalannya sepanjang hari. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak akan kuat, saudara. Oleh sebab itu tuh, Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap berpesta dan membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Seperti perkawinan di Kana, saudaraku, hadirnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita senang, ketika kita dalam kesukacita, saudara, kita berpesta, kalau hadirkan Tuhan dalam setiap pesta kita, saudara, kita percaya saja, maka Dia tidak meninggalkan kita, Dia tahu apa yang kita perlukan. Undang Dia dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan kita ambil. Libatkan Dia dalam setiap masalah kita. Libatkan Dia dalam setiap persoalan kita. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Kapanpun. Saudara yang terkasih. Di dalam Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Kita membukanya dan membacanya, saudara. Itu
Seringkali kita berkata bahwa ini adalah nomor teleponnya Tuhan Yesus. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpaham, ya hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak rahasia di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan segenap hati. Baik, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan, dan saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan bagi kami, Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan bekerja. Firman Tuhan akan menghibur setiap hati yang mendengar, Tuhan. Yang kesukaran, kesulitan, persoalan hidup. Maka Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih, Tuhan. Pulihkan setiap hati yang kecewa, yang terluka, Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan kepada manusia banyak kecewa. Oleh sebab itu, Engkau ajari para pendengar semuanya, Tuhan. Dia berharap dan bersandar kepada siapapun selain daripada Engkau, Tuhan. Layaklah Engkau kami puji, kami tinggikan, kami agungkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa, kami percaya. Yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hatinya sudah dipulihkan, disembuhkan, dan diberikan jalan keluar. RRI ND sekali di udara, tetap di udara, memberkati seluruh karyawannya, jajarannya semuanya, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kota ini diberkati. Kami percaya banyak masalah yang sedang dihadapi oleh kota ini. Tetapi satu hal kami perlu tahu, bahwa kota ini dalam genggaman-Mu, Tuhan, di mana kami berada. Tuhan, Engkau menempatkan kami di ini, kami orang ini maupun pendatang. Semua kami akan berdoa untuk kota kami, dimanapun berada, untuk keluarga kami. Siapapun yang menangkap siaran ini, dipulihkan, disembuhkan, Tuhan, tolong perekonomian siapapun, Tuhan, dalam nama Yesus. Yang terancam cerai, Tuhan, batalkan dalam nama Yesus. Pulihkan siap rumah tangga, pulihkan siap rumah tangga yang hancur, yang cerai, Tuhan, tolong. Anak-anak yang korban percaya juga, Tuhan, tolong dimanapun, siapapun yang menangkap siaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Allah yang penuh kasih, rahmat-Mu berlimpah bagi kehidupan kami. Hati yang penuh belas kasihan boleh menjamah setiap hati, boleh menjamah setiap yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

tidak pernah melupakan satupun doa yang Anda doakan. Meskipun Anda mungkin lupa hal-hal yang mungkin terjadi pada Anda hari ini, sebagai hasil dari doa yang Anda doakan bertahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan masih mengerjakannya pada waktunya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Maria, Bunda Tuhan Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Florata pagi ini.
1: Saatnya kentongan. Tips saat tsunami datang. 1. Janganlah panik karena kamu harus bertindak cepat saat tsunami datang. Kepanikan akan menghambat kamu untuk berpikir dengan jernih dalam mencari jalan keluar. 2. Bergeraklah sesuai dengan jalur evakuasi tsunami. Jika Anda tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Dan ingat, ketinggian genangan air akibat gelombang tsunami bisa mencapai 24 meter. 3. Jika kamu yakin bahwa tanda-tanda yang kamu temui adalah tanda-tanda terjadinya gelombang tsunami, peringatkan semua orang. Ajak keluarga dan orang-orang sekitarmu untuk menyelamatkan diri. 4. Jika tidak menemukan dataran tinggi, carilah gedung yang konstruksinya kuat. Paling tidak, terdiri atas 3 lantai. Jangan pilih gedung yang kelihatan rapuh dan tua. Berlindunglah di lantai

Usahakan tidak meminum air laut dan tetap di permukaan air untuk bernapas. 6. Jika gelombang membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi, misalnya atap rumah, cobalah

0: Pernyataan satu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih setia bersama kami di Florata pagi ini. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami mohon maaf karena siaran terhenti beberapa saat ya, karena kita tahu ya semua masyarakat atau pendengar daratan Flores Lembata di pukul 5 tadi ya, lebih 58 menit daratan Flores ya, terjadi gempa bumi yang mana pendengar terkait dengan hal ini kita akan wawancara Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arif Tiastama. Selamat pagi Pak Arif.
1: Selamat pagi Bu.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Arif?
1: Kabar baik Bu.
0: Baik ya. Dan untuk daratan Flores ya, informasi pagi hari ini terjadi gempa ini Pak Tias.
1: Ya, baik. Betul sekali Bu.
0: Ya, dan untuk mengawal perbincangan kita ya, kira-kira bagaimana data terbaru Stasiun Geofisika Kupang terkait gempa bumi yang terjadi di daratan Flores pagi ini Pak?
1: Baik, terima kasih Bu. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pada pukul 05 lebih 58 menit 24 detik waktu Indonesia Tengah, wilayah Nagekeo dan sekitarnya tadi diguncang gempa bumi tektonik. Dari analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa ini memiliki parameter yang update, yang tadi kita update dengan magnitudo 7,7.
0: Iya.
1: Jadi epicenter gempa bumi juga ini terletak pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur pada jarak 30 km sebelah utara Mbai Nagekeo pada kedalaman 15 km.
0: Yeah.
1: Ini dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. Jadi gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi yang dangkal yang diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif. Dari hasil analisis mekanisme sumbernya memiliki mekanisme pergerakan yang naik atau thrust-fold. Dan berdasarkan estimasi peta guncangannya, peta guncangan atau SIGMAP, gempa ini dirasakan dengan MMI sekitar 7 MNI. Untuk saat ini yang terinfo 7 MNI bahwa tiap-tiap orang keluar rumah kerusakan ringan pada bangunan konstruksi yang baik. Jadi untuk bangunan-bangunan yang baik terjadi itu terjadi kerusakan ringan itu di ISSA, Nagekeo, Riung, Ngada dan Kota Mbai. Kemudian untuk intensitas 6 MMI atau getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan orang terkejut dan lari keluar. Itu dirasakan di Wolowai, itu untuk yang 6 MMI Nagekeo, Kota Bajawa. Kemudian untuk 5 MMI ini dirasakan oleh hampir semua penduduk, banyak orang yang terbangun ya kalau sedang apa pagi sedang tidur. Ini terjadi di Kota Ende, Kota Borong dan Kota Ruteng. Untuk info gempa susulan, jadi hingga jam 7 atau jam 8 WITA, jam 7 WIB atau jam 8.12 WITA, hasil monitoring kami menunjukkan bahwa telah terjadi 24 kejadian gempa bumi susulan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi dari BPBD atau BMKG bisa dilihat di kanal-kanal yang resmi seperti di info BMKG, kemudian atau di website kami www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id atau juga di Telegram inatews BMKG. Ini bisa dilihat di aplikasi Android dan iOS. Dan untuk masyarakat di daerah yang terdampak, agar untuk sementara ini jangan dulu memasuki rumah-rumah atau beraktivitas di dalam rumah atau bangunan yang mengalami kerusakan. Jadi untuk sementara mungkin aktivitas di luar rumah dulu, khusus untuk bangunan-bangunan yang terdampak kerusakan yang lumayan berat. Demikian dari kami.
0: Iya, Pak Tias. Jadi gempa ini terpusatnya di Nagekeombay begitu, Pak ya?
1: Iya, di sebelah utara Mbay.
0: Dengan 7,7 magnitudo begitu.
1: 7,7 magnitudo.
0: Oke. Okay. Dan apakah gempa ini tergolong gempa dangkal atau gempa dalam yang menyebabkan tsunami, Pak?
1: Iya, ini gempa yang gempa dangkal yang menyebabkan tsunami. Jadi ini tadi ada konfirmasi bahwa tsunami, gelombang tsunami telah melanda pesisir di Bayi, kemudian di Labuan Bajo, sebentar di Maumere juga, tapi kecil ya, hanya kurang dari setengah meter untuk datanya, sebentar. Halo?
0: Iya, silakan Pak.
1: Oke, bentar, saya cek dulu untuk datanya. Itu untuk di Bakalang Alor, Alor itu ketinggiannya 0,14 meter. 0,14. Kemudian di Dompu 0,17, jadi hanya sekitar 17 cm. Kemudian di Flores Timur ketinggiannya 0,25 meter atau 25 cm. Kemudian di Labuan Bajo itu di 36 cm. Dan ini yang paling tinggi di Maurole ND itu sekitar 0,94 meter atau 94 cm. Kemudian di Kewa Pante Sika itu 38 cm. Kemudian di Sika sendiri 0,19. Demikian Bu, infonya.
0: Baik, Pak Tias, dari sisi tektonik nih, apa yang menjadi penyebab gempa bumi yang terjadi di daratan Flores ini, Pak?
1: Ini aktivitas sesar aktif yang berada di sebelah utara Pulau Flores ya, Bu, atau disebut dengan back crust.
0: Itu Bu. Iya. Dan setelah gempa utama ini terjadi, apakah nanti masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan, Pak Tias?
1: Oh iya Bu, sementara ini gempa susulan masih tetap berlangsung. Jadi masyarakat tetap harus waspada, dan untuk sementara untuk yang bangunan-bangunannya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditinggali, sementara ini harus berada di luar dulu ya Bu ya. Luar, dan di atas bisa membangun tenda-tenda di luar rumah.
0: Iya. Dan jika terjadi gempa susulan ya, Pak Tias, apakah kekuatan biasanya lebih kecil dibandingkan gempa utama, atau masyarakat tetap harus mewaspadai kemungkinan guncangan yang lebih kuat, Pak?
1: Kemungkinan lebih kecil, tetapi kita harus tetap waspada supaya masyarakat, karena meskipun gempa susulan lebih kecil pun, kalau bangunannya sudah retak atau mungkin sudah miring, itu kan dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan korban juga. Jadi tetap harus waspada, dan jangan beraktivitas di bangunan-bangunan yang sudah tidak layak huni.
0: Iya, Pak Tias, apa tanda-tanda atau informasi yang harus diperhatikan masyarakat dalam beberapa jam ke depan setelah gempa ini, Pak?
1: Untuk tanda-tanda saat ini belum bisa dipastikan tanda-tanda apa yang harus hanya kalau memang di pantai atau di muara sungai, masyarakat tetap harus menjauhi ya, meskipun peringatan dini sudah selesai peringatan dini, tapi tetap masyarakat tetap sebaiknya waspada dan juga menjauhi tebing-tebing, karena gempa susulan masih mungkin terjadi dan kekuatannya juga masih cukup untuk membuat tebing-tebing menjadi longsor. Jadi masyarakat harus segera harus tidak beraktivitas di tebing-tebing yang kemungkinan akan longsor.
0: Ya, Pak Tias, bagaimana masyarakat dapat membedakan informasi resmi mengenai gempa dengan informasi yang tidak benar atau hoaks yang mungkin beredar di media sosial, Pak?
1: Dipastikan sumbernya, Bu, atau kalau memang ada informasi yang diterima itu bisa dikonfirmasi ke instansi yang terkait atau yang resmi seperti BPBD atau BMKG. Jadi tidak mengambil informasi secara mentah-mentah itu, Bu, ya. Harus dikonfirmasikan dulu kepada instansi-instansi yang terkait seperti BPBD dan BMKG.
0: Iya, Pak Arif, masyarakat seringkali kan mengaitkan gempa dengan berbagai tanda alam ya, atau memprediksi kapan ya gempa berikutnya akan terjadi. Apakah secara ilmiah ini gempa bumi dapat diprediksi secara pasti, Pak?
1: Untuk saat ini kami belum bisa memprediksi, ya, Bu, dan beberapa negara maju pun juga untuk sementara ini belum bisa memprediksi terkait dengan waktu, kemudian besarnya kekuatan gempanya berapa, dan juga lokasi mana secara tepat. Jadi memang belum bisa diprediksi untuk baik itu gempa bumi maupun gempa susulannya.
0: Iya. Nah, setelah merasakan gempa nih, kira-kira langkah pertama apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, khususnya mereka yang mungkin masih berada dalam rumah atau di bangunan atau seperti apa nih, Pak?
1: Iya, segera kalau sudah selesai goncangan, masyarakat harus segera keluar ya untuk menghindari gempa bumi susulan yang bisa jadi nanti akan menyebabkan bangunan yang runtuh atau yang sudah rusak, dan nanti akan menimbulkan luka atau mungkin bahkan korban jiwa. Jadi sebaiknya untuk masyarakat yang bangunannya sudah retak-retak atau mungkin sudah miring, segera keluar dari rumah dan jangan beraktivitas di dalam rumah.
0: Iya. Apa pesan Pak Tias ya, BMKG, kepada masyarakat Flores agar tetap tenang tetapi tetap waspada menghadapi kemungkinan gempa susulan?

0: akses at info BMKG. Jadi bisa dicek di at info BMKG. Kemudian untuk website resmi bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id.
1: Ya. Baik, terakhir Pak, pesan terpenting dari Pak kepada masyarakat Flores yang saat ini ya mungkin masih merasa khawatir setelah merasakan gempa bumi pagi ini, Pak.
0: Baik, tetap waspada, gempa susulan tetap masih terjadi, tetapi kekuatannya lebih kecil daripada gempa bumi yang utama. Tetapi masyarakat tetap jangan beraktivitas di dalam bangunan-bangunan yang sudah rusak atau bangunan yang sudah tidak memungkinkan kondisinya, seperti yang sudah miring atau mungkin retakan-retakan pada struktur, kemudian ada tembok-tembok yang retak yang sudah parah. Jadi dikhawatirkan nanti akan ada gempa susulan yang lumayan besar dan akan merobohkan bangunan-bangunan yang ada.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Tias atas waktunya pagi hari ini, informasinya, dan tentunya kami akan mendapatkan terus ya update dari BMKG, dari Kepala Stasiun Geofisika Kupang begitu ya, kalau kami kontak selanjutnya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Bapak Arief Tias Tama, terkait gempa bumi yang mengguncang daratan Flores pagi ini, Sabtu 15 Agustus 2026, yaitu di pukul 5 ya, lebih 58 menit 23 detik waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dari penjelasan tadi pendengar ya, kita diingatkan untuk tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan gempa melalui informasi resmi BMKG dan juga melalui media RRIND. Dan kepada masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan perhatikan kondisi bangunan di sekitar kita. Keselamatan harus menjadi prioritas. Baik, tetap stay bersama kami Pro 1 RRIND di Florata pagi ini.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana, di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator,

Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu.

harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Terkait dengan gempa pagi hari ini pendengar yang mengguncang daratan Flores ya, beberapa informasi untuk Anda kami sampaikan bahwa wilayah arah barat ya putus total di Berai, longsoran terjadi ya pagi tadi, dan hati-hati Anda yang melakukan perjalanan darat ya, menggunakan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 di arah barat juga di arah timur ya. Kami juga mendapatkan informasi untuk Anda pendengar, hati-hati dalam perjalanan. Dan juga pendengar ya, di beberapa rumah di Dusun Rawang Desa Tengkulawar di Kecamatan Lambaleda yang rusak, dan juga beberapa warga yang luka berat dan luka ringan. Dan informasi-informasi lainnya ya, tentunya kami akan hadirkan beberapa informasi sepintas ya untuk Anda pendengar ketahui, dan juga beberapa bangunan runtuh ya pagi hari ini baik di wilayah Ruteng Manggarai maupun Manggarai Timur. Pendengar tetap waspada untuk masyarakat dimanapun Anda berada ya, hati-hati bila terjadi gempa susulan ya, amankan diri dan keluarga Anda masing-masing ya, jangan dulu masuk ya di dalam rumah, atau jauhi dari gedung-gedung tua, pohon dan juga tiang listrik ya pendengar. Carilah tempat aman dan juga tempat yang terbuka. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini kami akan ikuti atau hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.